0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk informasi aja, kalau sekarang karena tadi apa ya, yang tadi sebelumnya aku lupa banget nih, yang main tadi Spanyol ya, karena hujan jadi pertandingannya dipospon alias ditunda. Tapi sekarang lagi berlangsung Prancis dan juga Irak. Kamu bisa dengerin di RRI dan juga kamu bisa nonton di TVRI ya teman Pro 2, karena kita punya hak siarnya. Oke, jangan lupa selalu dengerin RRI karena bakal ada informasi tentang World Cup atau Piala Dunia. Sampai nanti di bulan Juli bakal penuh banget sih. Apalagi buat kamu yang kayak bingung nih, aduh yang masuk 16 besar siapa ya kak? Ditunggu aja karena belum selesai. Oke, dan ini baru kalau menit ke-56. Buat kamu yang lagi mau nonton kali ya, karena libur buat anak-anak sekolah. Kok anak-anak sekolah gak ada yang nonton Piala Dunia? Dulu aku semuanya nonton tau, sampai sekolah-sekolah dulu ada yang nobarnya. Tapi gak tau ya, mungkin sekarang Gen Alpha udah gak terlalu suka bola. Tapi coba kalau misalnya kamu tertarik, bisa ditonton di TVRI dan juga bisa didengerin di Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Masih sama Glo, teman Pro 2 yang kali ini bakal nemenin kamu di Spada sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, kita balik lagi di pembahasan Spada. Kalau tadi ada Human Diary, jujur lucu-lucu banget ya. Kali ini Spada bakal bahas apa? Bakal bahas tentang seputar moderasi beragama. Karena mau digimanapun ya, kita ini adalah salah satu negara dengan bisa dibilang itu tuh punya agama yang banyak banget gak sih? 6 agama menurut aku tuh lumayan beragam. Dan kita juga harus apa? Harus menghormati satu sama lain. Ya pastinya gak gampang. Cuma mari kita bersama-sama belajar. Emang gak gampang, cuma kalau misalnya mau belajar, kita pasti akan ngerti sih kalau misalnya, kita tuh penting banget untuk namanya respect dan juga mencintai teman kita apapun agamanya. Itu penting banget sih teman Pro 2 kalau misalnya kita gak bisa terima, tapi kita juga harus tetap menghargai ya. Pokoknya respect dulu ya, baru nanti abis itu kamu bakal ngerasa sesuatu yang okay, ternyata gak apa-apa ya kalau beda. Nanti bakal ada apa aja bahasannya, stay tune terus. Dan kamu bisa lihat di mana? Di Instagram @pro2fmmataram.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kira-kira menurut kamu, pahlawan itu seperti apa sih?
2: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
3: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
4: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
5: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
6: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
1: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.
7: Roy 2, 104,2 FM.

Tunjukkan juga kalau kamu bisa banget untuk menghormati teman-teman kamu yang mungkin beda agamanya sama kamu. Pasti ya. Kalau misalnya kita dengar kata agama tuh banyak orang yang langsung kebayang tentang ibadah, terus aturan dan juga ajaran yang diajarkan dan pastinya harus dijalanin juga ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang deket banget gak sih sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari apa? Dari jujur, kamu juga harus saling peduli sama sesama dan saudara. Kamu juga harus saling mengasihi dan menyayangi. Kamu juga harus saling menghormati. Sampai kamu harus semangat membantu sesama, apalagi yang membutuhkan banget. Nah, karena itu hari ini aku bakal ngajak kamu, teman Pro 2, untuk bertanya sih. Aku lebih kayak pengen tahu aja, kamu tuh apa sih nilai-nilai kebaikan yang kamu pegang teguh ya, apalagi dari agama, yang diajarin agama, tapi kamu kayak benar-benar aku mau pegang teguh ajaran kebaikan ini. Kita bakal bahas tentang kebaikan yang diajarin sama agama di pada kali ini. Dan sayangnya ya, gak sedikit orang yang menganggap kalau pembahasan agama ini sebagai salah satu yang paling berat banget. Berat banget sih kalau misalnya mau bahas agama, atau mungkin jadi salah satu topik yang sensitif. Tapi bener sih, rada sensitif kalau misalnya kamu gak bisa jaga omongan kamu. Padahal esensi agama itu bukan cuma mau nakut-nakutin atau mungkin menciptakan jarak antar manusia ya, tapi pengen jadi pedoman biar kehidupannya jadi lebih baik lagi. Karena agama ini mengajarkan gimana sih kita cara jadi pribadi yang lebih baik gitu, lebih berakhlak. Jangan sampai gak punya akhlak. Terus gimana juga caranya kita menjaga hubungan kita sama Tuhan, sekaligus juga menjaga hubungan sama manusia. Oke? Dan aku masih bikin ini, teman Pro 2, harvey-nya jadi jangan lupa untuk diceki-ceki di Instagram @Pro2FM Mataram. Sama gue di Pro 2 FM Mataram sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengarnya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu gak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Jangan lupa ikutan Harvey di Instagram karena aku udah upload kontennya teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas tentang bicara agama, bicara kebaikan ya. Karena memang agama pasti ngajarin kebaikan. Dan menariknya lagi, kebaikan tuh enggak hanya membutuhkan hal besar ya. Kayak aku selalu ditanya kayak apa sih Kak yang harus kita yang harus kita tonjolin kalau kita emang belajar agama dengan baik. Ya sekedar senyum aja enggak sih? Kadang ada yang bikin aku sebel tuh karena dia itu suka nyebeng ya kayak cemberut aja, kayak ngapain sih cemberut, maksud aku kayak apa yang dicemberutin dan kenapa cemberutin orang padahal bukan orang itu yang salah. Makanya kebaikan itu gak harus melulu yang besar-besar banget. Kamu bisa senyum, terus juga kamu bisa ramah sapa orang-orang yang kamu kenal, itu tuh udah lebih dari cukup. Dan jangan lupa ucapin 3 kata ajaib: terima kasih, maaf, dan juga tolong kalau membutuhkan. Itu tuh adalah 3 kata yang mungkin terdengar simple tapi jarang banget dipakai sama orang-orang. Jadi jangan sampai kamu jadi salah satu orang yang gak pakai kata-kata ajaib itu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak aku mau mulai untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan, gak perlu kamu harus jadi pemuka agama ya, tapi jadi orang yang memang menunjukkan kalau kamu tuh beragama, alias kamu jadi orang baik. Caranya baik gimana? Caranya baik adalah kamu mesti bersenyum dulu. Nah, pertanyaan hari ini, udah belum kamu senyum? Kalau belum, ya udah, cari orang yang bisa kamu senyumin sambil aku puter-puterin lagu dulu.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

kita masih ngomong seputar kebaikan teman pro 2. Kali ini aku mau ngasih tau kamu, kalau tadi kan aku bilang kalau misalnya mau bikin kebaikan tuh gak perlu yang riwe-riwe, gak perlu yang gede-gede, tapi cuma sekedar senyum, sapa, itu bisa banget jadi kebaikan kamu yang mencerminkan kamu beragama. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya kamu lagi bicara sama teman kamu tentang agama, jangan hanya bicara tentang apa sih yang harus kamu lakuin, gimana sih caranya kita masuk surga, tapi juga tentang gimana sih caranya untuk menghadirkan manfaat untuk sesama kamu. Karena salah satu tanda kalau misalnya kamu itu beragama, apalagi kamu pengen banget mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang benar-benar bisa dipahami, adalah kalau misalnya kebaikan itu bisa dirasakan sama orang-orang di sekitar kamu. Jadi menurut aku, kamu harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan itu dengan sikap kamu sehari-hari. Gimana kamu sama orang-orang di sekitar, saudara, sama keluarga, sama temen, atau mungkin sama rekan kerja kamu. Jangan sampai itu jadi bumerang. Kalau misalnya kamu kayak ngerasa lebih tinggi dari mereka, terus kamu juga ngerasa lebih sempurna, tidak baik ya. Jadi itu pentingnya buat kamu teman pro 2 untuk belajar ya. Kita bukan kamu aja sih, tapi aku juga belajar. Kita belajar sama-sama gimana caranya kita untuk lebih bisa mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik dan benar.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2.

Yes, masih kita bahas seputar gimana sih caranya kalau misalnya mengajarkan kebaikan tapi dari sudut pandang ajaran-ajaran agama. Memang susah teman pro 2, cuma aku gak mau bilang kayak ah gampang kok, enggak, susah pasti. Pasti susah. Walaupun kita lebih fokus sama biasanya ya, kayak kita tuh fokusnya sama perbedaannya gak sih, sampai lupa ternyata kita punya nilai utama yang diajarin sama agama, yaitu kebaikan. Padahal ya, orang tuh sering banget lebih gampang ngerasain manfaat agama tuh dari perilaku baik orang daripada kata-kata yang diucapkan. Ya gak sih? Kamu kalau misalnya ngeliat orang yang mungkin tingkah lakunya baik sama orang lain dan dia selalu menunjukkan sikap-sikap yang oh, aku suka nih sikapnya atau vibesnya bagus banget, tapi daripada dengerin kata-kata yang gak ada buktinya, lebih baik kita mendengarkan omong kosong tapi sikapnya tuh benar-benar mencerminkan kalau dia tuh orang baik gak sih. Jadi menurut aku ya lebih baik untuk aksi daripada omongan. Nah coba bayangin kalau misalnya ada teman yang kesulitan terus kamu ngebantuin tanpa diminta, gimana tuh? Gimana perasaan teman kamu? Pasti seneng banget kan? Dan kalau misalnya kamu lebih milih berkata jujur, walaupun itu pasti gak gampang ya, pasti bakal ada perdebatan kalau misalnya kejujuran itu membawa sebuah perbedaan atau mungkin rasa sakit hati, atau mungkin kamu jadi gak nyaman juga karena memang sudah meluapkan hati kamu, isi pikiran kamu. Tapi ya itu namanya kita menghormati perbedaan sih teman pro 2. Jadi ketika ada yang berbeda pandangan sama kita, it's okay banget. Jadi kita anggap kayak ya udahlah ya, kan manusia juga beda-beda. Nah ini adalah bentuk nyata dari nilai-nilai agama yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era media sosial kayak sekarang ya. Jadi kebaikan itu gak cuma bisa kamu wujudin dengan cara yang besar banget, yang sulit bagi, yang sulit banget, tapi bisa kamu wujudkan sama cara-cara yang sederhana. Contohnya gak nyebarin hoax, kamu juga gak nulis komentar-komentar yang bikin orang sakit hati. Dan pasti pakai sosial media itu buat menyebarkan hal-hal positif aja. Dan pastinya ini bikin kamu jadi lebih punya sosial media itu bukan sebagai tempat sampah ya, lebih ke tempat yang benar-benar berisi hal-hal positif. Gitu sih. Nanti bakal aku bacain juga kira-kira hasil survei kita di hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram sama Glow sampai jam 10.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

go cek-cek lagi apa yang udah kamu lakukan, apalagi kebaikan yang udah kamu lakukan dari segi agama. Di era media sosial sekarang nih emang susah banget sih teman Pro 2 untuk mengkontrol jari-jari tangan kamu untuk tidak berkomentar negatif. Tapi menariknya ya, kebaikan tuh gak hanya selalu butuh hal besar. Ingat kataku ya, gak harus hal besar. Dengan cara kamu mengendalikan jari kamu aja itu bisa jadi hal yang besar banget. Makanya itu pinter-pinternya kita untuk mengontrol otak dan juga perbuatan kita. Sangat menarik. Ini benar banget sih. Nah, makanya karena itu waktu kita lagi bicara agama, jangan hanya kamu harus menuntut hal-hal yang besar-besar aja, tapi lakuin hal kecil. Dan pastinya kamu juga harus belajar ya teman Pro 2 untuk untuk menjadi lebih baik lagi. Pastinya nanti bakal ada aku bakal kasih tau kamu hasil survei kita di hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih ada aku. Nanti aku juga bakal kasih tahu ya, sebenarnya di zaman sekarang itu tuh gimana sih caranya kita untuk mengamalkan kebaikan. Jujur ya, menurut aku di zaman sekarang ini susah banget untuk mengamalkan kebaikan karena orang-orangnya mungkin ngeselin banget ya. Kamu kayak ngerasa, aduh nih orang nyebelin banget sih, gimana sih caranya gue harus baik sama dia sedangkan dia tuh benar-benar bikin gue kesal banget. Bikin saya ini marah-marah aja, bikin saya ini ngomeh-ngomeh aja. Gimana dong caranya, yuk kalau misalnya mau bikin baik. Aduh, ya udah nanti bakal aku kasih tahu, tapi jangan marah-marah. Jadi aku bakal puterin dulu kira-kira lagu apa yang bikin kamu gak marah-marah. Aku juga belum tahu, tapi aku bakal cari teman Pro 2 ya lagu yang kira-kira bikin kamu jadi kayak calm, jadi bikin kamu tenang, jadi bikin kamu apa, santai, gak terlalu ribut, gak terlalu penuh dendam, gak terlalu menggebu-gebu marahnya. Kayaknya lagu ini gak sih teman Prodo, kamu tahu gak sih lagu Masih Ada Cahaya? Ini adalah lagu yang jujur bagus dan cakep banget. Daripada kamu marah-marah, mending aku puterin ini. Ini dia lagu dari siapa ya? Dari Hindia dan juga Itkitaf. Buat kamu yang belum dengerin, please dengerin. Ini lagu buat kamu yang lagi ngerasa mungkin kayak hidup lagi gak baik-baik aja, tapi percayalah, bakal ada cahaya di hati kamu. Ini dia Itkitaf dan Hindia, Masih Ada Cahaya.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ini aku bakal kasih tahu kamu Harvey di hari ini. Oke, tadi aku tanya di Instagram, ajaran baik agama yang masih kamu pegang tuh apa sih teman Pro 2? Oke, kalau kayak gitu aku bakal membagikan hasilnya. Ini untuk urutan pertama terendah ya, ada dua pilihannya, itu membantu sesama dan juga menghormati perbedaan nih. Seru banget sih ya. Seru banget. Itu dia di 17%. Terus di yang nomor 2, oh ternyata imbang loh skornya, balance nih. Ada menjaga ucapan dan juga sikap, dan juga ada yang bilang jujur. Tapi benar sih, jujur sama menjaga sikap ini adalah salah satu ajaran agama yang penting banget untuk dipakai dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi buat kamu yang masih belum jujur dan masih belum menjaga sikap, dijaga yuk, daripada nanti kamu malah kelolosan. Oke, kalau kayak gitu itu dia Harvey kita di hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutin aku dari tadi. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya hanya di Pro 2 FM Mataram. Kalau kayak gitu gue pamit, kita ketemu kapan-kapan. See you, bye-bye.

0: waktu Indonesia Tengah saat ini dibacakan info Pro 2, kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pertandingan Perancis melawan Irak di grup I Piala Dunia 2026 ditunda sementara akibat badai petir. Laga ini berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat di hari Selasa 23 Juni 2026. Penundaan ini dilakukan pada babak kedua setelah cuaca buruk mulai mengganggu jalannya pertandingan di stadion. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan pemain, official, dan juga seluruh penonton yang hadir. Sebelum pertandingan dihentikan, Perancis unggul sementara 1-0 atas Irak hingga berakhirnya babak pertama. Keunggulan ini membuat Les Blues berada dalam posisi lebih baik sebelum pertandingan ditunda. Gol tunggal Perancis dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan dari Mikel Olise. Bola berhasil bersarang di pojok kanan atas gawang Ahmed Bazil tanpa mampu diantisipasi. Hingga saat ini, panitia pelaksana dan perangkat pertandingan belum mengumumkan waktu dimulainya kembali laga. Keputusan lanjutan akan ditentukan setelah kondisi cuaca dinyatakan aman untuk melanjutkan pertandingan. Informasi selanjutnya, urusan internal keluarga keraton dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian budaya nasional. Demikian disampaikan oleh lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti, yang mengatakan dinamika serupa tidak hanya terjadi di lingkungan Keraton Surakarta. Menurutnya sejumlah kesultanan dan keraton di Indonesia juga menghadapi persoalan internal yang hampir sama. Ia menjelaskan pemerintah kerap menghadapi kendala saat menjalankan program revitalisasi berbagai kawasan cagar budaya nasional. Program pelestarian tersebut sering berbenturan dengan sengketa keluarga yang berkaitan dengan pengelolaan aset keraton. Menurutnya, negara tetap harus hadir untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki bangsa. Namun, pemerintah tidak perlu masuk ke dalam konflik keluarga yang menjadi urusan internal keraton. Ia juga menilai, penyelesaian dinamika keluarga dan pelestarian budaya harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. Dengan demikian, program pemerintah dapat berjalan tanpa terhambat persoalan internal yang sedang berlangsung. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Senang banget sih nemenin kamu lagi teman Pro 2. Apalagi Dini sudah hadir di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kayaknya di luar sana Mataram dan sekitarnya lagi panas banget. Agak-agak terik dan menyengat ya, terlihat dari studio sih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya rencana-rencana seru outdoor gitu, jangan lupa pakai sunscreennya, terus juga mungkin pakai kacamata hitam ya. Dan ya, cover diri kamu lah teman Pro 2 ya, dari sinar matahari. Ya, tapi untuk yang emang udah beraktivitas sejak tadi pagi banget gitu, mungkin paginya yang dingin terus siangnya panas banget. Kita emang udah masuk ke musim kemarau ya, musim panasnya Indonesia. Jadi ya pastikan teman Pro 2 tetap semangat. Yang makin panas aja kalau dengerin lagu-lagu yang udah Dini puterin tentunya di Pro 2 Hitlist, boleh banget kamu ikutan. Karena Dini sudah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Bakalan ada lagu-lagu pilihan sih, beberapa lagu yang udah Dini list juga ada, kayak lagunya Harry Styles yang American Girls mungkin, terus ada juga Payung Teduh, mungkin Cerita Tentang Gunung dan Laut. Ini lagu lama tapi masih bagus dan enak banget buat didengerin ya teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu pengen dengerin lagunya Barsena, Jalan Tengah, nah pengen kan teman Pro 2? Kamu langsung boleh request-request. Atau lagunya Perunggu yang Pikiran Yang Matang, boleh deh, pokoknya di listnya Pro 2 ya untuk edisi hari ini. Dan boleh juga kalau pengen dengerin lagu-lagu lainnya, lagu-lagu hits lainnya. Dan pastinya ini udah banyak banget sih yang ikutan ya. Dari jam 9 malah requestnya. Ya udah, langsung aja kita dengerin dulu. Ini lagu terbarunya Gracie Abrams ya, judulnya Hit The Wall, spesial untuk kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

104,2 FM teman Pro 2. Wow wow wow, singlenya asik banget ya. Spesial aja buat yang suka banget sama singlenya ya. Ini udah banyak banget sih yang udah request-request. Coba Dini cek dulu ada siapa aja. Oh, ada Amalia. Halo Kak Dini. Aku mau request Takkan Terulang Dong lagunya Vanessa Z sama Roni Parulian. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kamu. Assalamualaikum Kak. Mau izin request lagunya Shakira yang Dai Dai Kak. Oke. Apalagi itu lagu theme song-nya lah gitu ya, theme song untuk apalagi kalau bukan untuk Piala Dunia tahun ini. Yeay, gimana nih teman berdua? Untuk kamu yang udah benar-benar mengikuti banget Piala Dunia dari klasemen grup ini, wah semakin panas semakin gimana ya? Semakin susah diungkapkan dengan kata-kata enggak sih? Makanya untuk lebih lanjutnya nanti informasi seputaran Piala Dunia juga bakalan hadir di Zona Olahraga ya. Next, ada siapa lagi? Halo Kak, aku mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ini dari Adnia. Oke, Adnia. Morning juga. Kak, aku boleh enggak request lagunya Yofi Widianto yang Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi? Ini dari Irfan. Ditunggu diputar ya. Makasih, semangat siarannya. Semangat juga untuk kamu. Pokoknya semangat Piala Dunia. Yang satu ini Shakira ya, with Dai Dai.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2, pengganti aku yang satu ini Raisa. Baiklah. Ini tuh apa ya, kayak lebih ke curhat. Curhat ya. Jadi banyak banget yang ya kayak bilang kalau Raisa itu emang pintar banget bikin curhatannya lewat lagu gitu. Apalagi kalau pas di panggung, Raisa pasti curhat sama fans-fansnya gitu loh, Teman Pro 2, yaitu Your Raisa ya. Jadi lagu-lagunya itu emang benar-benar dia banget. Makanya kalau nyanyi itu benar-benar dari hati banget. Nah, ada gak diantara kamu yang kayak gitu nih, kalau misalnya denger satu lagu itu benar-benar kamu banget, kayak wah ini nih soundtrack of my life. Boleh ya di request di sini ya, karena ternyata list yang udah Dini buat di Pro 2 Hitlist nih udah di request semua. Jadi yang pengen request lagu favoritnya boleh banget, sampai jam 12 siang masih ada waktu. Ada Galuh, halo kakak, selamat pagi, aku izin request Sabrina Leonor yang haha. Oke, ntar dicariin ya. Terus ada siapa lagi nih, coba Dini cek. Oh, Tasya, pagi kak, aku mau dengerin lagunya Tulus dong yang satu kali. Boleh. Aduh, kalau dengerin Tulus tuh maunya dua kali sih sebenarnya. Tapi gak bisa ya, nanti di lain waktu. Oke, next ada siapa lagi nih? Ada Maria. Halo Maria, ikutan lagi. Mau dengerin lagunya Bruno Mars kak, yang Ca-Ca-Ca ya, diputerin buat kakaknya, semangat. Oke, semangat juga untuk kamu Maria. Thank you udah ikutan lagi. Pagi kakak, mau request dong lagunya Sabrina Leonor please. Maaf ya kak, udah lama nih aku gak request. Hehehe, katanya. Ini berupa ketikan ya Teman Pro 2 ya. Terima kasih semangatnya dan sehat selalu buat kakak penyiarnya. Thank you. Ini dari siapa sih? Oh, dari Nay. Hai Nay, thank you banget ya udah ikutan lagi. Dan gak apa-apa kalau misalnya kamu akhirnya baru ikutan lagi, yang penting kamu juga sehat-sehat selalu ya. Kalau gitu kita dengerin lagunya Bruno Mars yuk, biar makin semangat yang satu ini. Ca-ca-ca.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2. Teman terbaik.

0: Oke, tahun kedua. Kalau udah Tulus yang nyanyi, memang pengennya itu nyanyi lagi terus aja gitu ya Tulus ya. Karena memang setulus itu juga sih nyanyinya buat fans-fansnya. Para Tuluism nih namanya ya. Oke, next Dini mau baca lagi request yang udah masuk nih. Ada Banyu. Hai Kak, pagi izin dong mau dengerin lagunya Somber yang mana aja deh. Oke Banyu, ditungguin aja lagunya. Dan untuk yang masih pengen ikutan lagi, halo Min, izin request dong lagunya yang semangat ya siarannya. Aku pengen dengerin lagunya Barsena yang Jalan Tengah. Wow. Kenapa? Emang kok wow ya Dini ya? Ya udah, ditunggu aja lagunya. Terus ini dari siapa tadi? Coba kita cek lagi namanya. Enggak ada namanya. No name kalau ini. Halo Kak, aku mau request, aku dari Karina. Aku boleh enggak dengerin lagunya Anggi Marito yang Langitku Sendiri? Duh, tenang aja. Terus ditunggu ya maksudnya lagunya ya nanti ya. Ada siapa lagi nih? Next. Oh, ada Celine. Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Nona dong yang Rollerblade. Oh, lagi benar-benar hits banget itu lagunya. Secara gitu ya, entah itu di TikTok, di Instagram, setiap yang bikin konten pasti pakai lagu itulah ya, lagu awalannya yang kayaknya memang benar-benar bisa dibilang tuh kayak lagu anthem banget dan asik banget buat didengerin gitu. Dan apalagi ternyata yang ikut nulis lagunya itu adalah ini putrinya si Titi DJ ya, Stephanie Poetry juga ikutan nulis lagu itu. Jadi dia kayak share satu konten, dia nyanyiin lagunya Nona yang Rollerblade ini, terus sambil bilang kalau ternyata ini adalah ciptaannya dia juga gitu bersama teman-temannya yang lainnya. Penasaran nih buat yang nggak pernah dengar lagu lengkapnya, cuma dengar di medsos doang, ya udah Dini langsung puterin ya lagunya. Teman Pro 2 masih tentunya Dini nemenin kamu sampai di jam 12 siang, masih di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Lagunya dari Barsena Bestandi yang satu ini teman Pro 2, judulnya Jalan Tengah. Wow, diplomat yang sering menjadi penengah. So, teman Pro 2 yang kayaknya sering banget juga berada di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah dua mungkin pendapat atau entah itu juga untuk teman Pro 2 yang kayaknya lagi buntu banget memilih antara dua, atau kamu ada di dua jalur yang kayaknya tinggal kamu pilih jalur yang kiri apa kanan, kayak gitu kan. Ya, namanya perjalanan hidup itu pasti ada pilihan-pilihan. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pada bingung mau ngelanjutin sekolah kemana, lagi benar-benar hektik banget, semoga aja teman Pro 2 mendapatkan sekolah yang diinginkan ya, yang benar-benar kamu impikan mungkin selama ini, dan juga pastinya sekolah yang kan selalu pastinya jadi incaran kamu ini, yang selalu jadi incaran, terus akhirnya kamu dapat masuk sekolah tersebut. Yay, congratulations dulu deh untuk yang lulus ya, yang berkas-berkasnya lolos. Oke, okay, jadi untuk yang masih pengen ikutan, Dini cek lagi. Ini dari Dinda yang katanya pengen dengerin lagu terbarunya Adrian Khalif dong, yang 2001 kali. Oh, oke, okay. Itu lagu terbaru banget dan emang banyak banget yang suka juga ya lagu barunya Adrian Khalif ya. Terus next ada Esa yang katanya mau dengerin lagunya Lauvi dong kak, yang Mad Woman. Buat kakaknya, terima kasih atas nafasnya, selamat bersiaran. Thank you ya untuk Esa. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu juga, Dini masih ada waktu sih. Jadi yaudah, Dini tungguin ya requestan kamu.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

Thank you teman berdua untuk kamu yang udah request-request, udah pilih lagu-lagu hits pastinya. Dan semoga aja kegiatan kamu semakin seru ya setelah mendengarkan lagu-lagu hitsnya Pro 2. Karena dini menuju ke jam 12 siang, saatnya santai siang nih untuk kamu yang pengen banget dengerin informasi-informasi seputar UMKM atau muda kreatif. Kemudian juga di zona olahraga untuk kamu yang kepo nih perkembangan Piala Dunia. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, selamat siang teman Pro 2. Kita sudah di santai siang untuk edisi hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semuanya benar-benar semangat ya untuk edisi hari ini. Apalagi untuk yang punya side job nih. Setelah tadi mungkin berangkat kuliah, siang ini masuk kerja lagi. Wah, keren banget sih. Itu berarti tandanya kamu benar-benar pekerja keras sih sebenarnya ya. Ya ada yang memang nyambi gitu ya, kayak kerja deh di startup tertentu misalnya untuk latihan juga di dunia kerja seperti apa, atau ada juga yang benar-benar kayak pengen bangun bisnis nih ya, apalagi sekarang udah bisa sistem digital banget sih untuk berbisnis, jadi bisa mobile untuk terus memantau bisnis kamu yang kecil, masih kecil-kecilan mungkin. It's okay deh pokoknya teman Pro 2, semoga semuanya benar-benar bisa menjalani hari ini dengan baik ya. Dan Dini udah di Muda Kreatif, itu tandanya Dini mau kasih teman Pro 2 informasi-informasi seputaran UMKM dan juga pelaku industri kreatif atau ekonomi digital. Informasi-informasinya bakalan teman Pro 2 simak di sini ya. Dan informasi pertama nih teman Pro 2, kita lihat dulu nih di mana pastinya akan ada akses pembiayaan ya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini. Banyak nantinya bank plat merah yang tidak hanya mencetak keuntungan tapi juga berperan lebih besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi nih. Jadi kalau bank plat merah itu berarti Himbara ya, himpunan bank milik negara, ya kan? Ya, so teman Pro 2 yang mungkin aja butuh modal ya, atau ya tapi harus dicek-cek juga ya sektor ini, apakah sektor usaha kamu benar-benar produktif banget, baru deh kamu berhubungan dengan Himbara ya teman Pro 2 ya. Yang penting nih teman Pro 2, semoga aja dengan adanya pemerataan kesejahteraan mendorong nih pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan bisa memperkuat UMKM dan juga pastinya mendorong setiap individu yang ada di Indonesia ini untuk terus bisa menjadi pelaku kreatif yang pastinya menguntungkan dan juga sejahtera.

0: terikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Gimana dengan kamu yang baru aja mulai membuka usaha ya? Pastinya kamu udah dengar dong yang satu ini. Kewajiban nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM Marketplace ya, yang sebenarnya sudah berlaku sejak 2019 dan sekarang kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru pemerintah gitu ya. Ya udah, harus benar-benar mengikuti kebijakan ini ya, Teman Pro 2 ya. Semoga bisa laris manis dan sejahtera. Oke, gak berasa banget nih Teman Pro 2, pukul 12:21, saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Seluruh kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
2: Huh?
4: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
5: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

104,2 FM Teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu yang lagi mencari kulineran nih pastinya. Kuliner makan siang kamu apa kira-kira? Wah, sebenarnya pilihannya banyak sih kalau sekarang ya. Sekarang itu udah banyak banget sih orang-orang yang sepertinya itu benar-benar bisa meng-create ya menu-menu makanan yang luar biasa banget. Misalnya nih Teman Pro 2, untuk kamu yang senang gitu dengan rasa-rasa autentik, misalnya pedasnya ya kan. Karena makanan pedas ini memang yang paling ditunggu-tunggu sih kalau di Indonesia ya. Kayak banyak orang yang heran kenapa sih kalau makanan pedas itu justru punya banyak yang peminatnya gitu, yang suka gitu. Karena sensasi panas dari makanan pedas ini memberikan kepuasan tersendiri atau gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya kebiasaan mengonsumsi cabe gitu sejak kecil, ini juga membentuk preferensi rasa hingga kita dewasa gitu. Banyak banget tuh kalau dulu jangan ini pedas gitu, jadi akhirnya gak bisa makan pedas sama sekali sampai gede. So tipe-tipe orang yang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa ini harus banget ya suka makanan pedas. Karena sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan gitu. Dan fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal wah, keringat tuh udah bercucuran banget ya. Karena memang warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil juga. Dan ketika lidah mulai kebal rasa panas, jadi makin enak panasnya. Dan ya karena memang juga mengikuti makanan-makanan yang sedang viral sekarang tuh kadang juga memperlihatkan video atau potongan video yang memang lagi makan makanan pedas.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Masih di Muda Kreatif untuk edisi hari ini, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang benar-benar pengen banget ya pastinya kulinernya Lombok ini terus menyala. Dan ya pastinya dirangkaikan juga dengan dunia pariwisata yang semakin menggeliat ya, otomatis orang luar juga akan mencicipi kuliner-kuliner yang ada di Lombok tercinta ini. Nah kalau dilihat nih, sektor pariwisata daerah sendiri berhasil menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja lokal melalui berbagai rangkaian festival budaya, teman Pro 2. Dan juga ini menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang masif gitu. Itu dampak-dampaknya ya. Juga terdapat lebih dari 4.600 pelaku usaha mikro yang ikut mendapatkan keuntungan juga. Dan ini merupakan tren positif banget nih teman Pro 2 ya. Jadi semoga aja nih momentum libur sekolah sekarang dan perayaan hari-hari besar keagamaan ini bisa dimanfaatkan sebagai puncak perputaran ekonomi nasional. Selain itu pastinya agenda-agenda pariwisata yang ada di Lombok atau NTB tercinta ini bisa berdampak yang sangat luas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi sama-sama nih kita berkomitmen ya teman Pro 2 ya, untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dan komitmen bersama ini dari seluruh elemen bangsa diyakini akan membawa industri kreatif tanah air menuju standar dunia.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: 2. Ini yang lagi benar-benar menarik perhatian dunia adalah Piala Dunia 2026 yang benar-benar memberikan kejutan-kejutan ya. Salah satunya pemain bintang Perancis Kylian Mbappe yang semakin dekat dengan salah satu rekor paling prestisius dalam sejarah sepak bola dunia. Di mana 2 gol Mbappe ke gawang Irak membuat jaraknya dengan pemain bintang Argentina yaitu Lionel Messi yang kemarin ya sudah mencetak sejarah dengan 17 gol sepanjang sejarah ya. Di mana Mbappe saat ini mendekati daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia mengingat dia hanya perlu mencetak 2 gol lagi untuk berada di puncak tahta raja gol Piala Dunia. Wow. Semakin seru aja nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 lagi nungguin banget ya seperti apa? Yang jelas kalau kita lihat dulu memang dua-duanya itu punya ciri khas tersendiri dalam permainan gitu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi misalnya ini pelatih Prancis sendiri gitu yaitu Didier Deschamps tidak menutupi keyakinannya bahwa Mbappe punya peluang besar sih untuk memecahkan rekornya Messi ya yang masih berada di posisi puncak untuk mencetak banyak gol dalam sejarah ya. Dan menurutnya semua rekor pada akhirnya memang diciptakan untuk dilampaui. Pokoknya ini benar-benar sangat percaya diri sekali deh pokoknya pelatih Perancis ini ya. Dimana dia juga menyoroti konsistensi luar biasa yang ditunjukkan oleh Mbappe sepanjang karir internasionalnya. Dimana pelatih yang membawa Perancis juara dunia pada tahun 2018 ini percaya kalau Kylian Mbappe pemain yang masih akan terus berkembang gitu. Dan di mana juga dilihat Mbappe dengan 2 nama terbesar dalam sejarah sepak bola modern selain Messi ada Cristiano Ronaldo. Dan menurutnya Mbappe punya kapasitas untuk terus menembus batas yang selama ini dianggap sulit dicapai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Mbappe memecahkan rekor, dia selalu menemukan cara untuk meningkatkan level permainannya dan melangkah lebih jauh lagi. Yang juga menjadi poin plus adalah usianya yang masih berada di dalam puncak karir ya teman Pro 2. Jadi peluang Mbappe untuk menyalip Messi sebenarnya terbuka sangat lebar. Apalagi Prancis masih berpeluang melangkah jauh di Piala Dunia tahun ini. Dan kalau trennya terus berlanjut gitu, produktivitas trennya, dunia sepak bola bisa segera menyaksikan nih lahirnya raja gol baru dalam sejarah Piala Dunia. Dan saat ini Messi mulai merasakan napas Mbappe tepat di belakangnya tuh kayak ngejar gitu kan, kayak hah tunggu ya Mbappe tunggu ya Messi gitu, bentar lagi disalip deh ya untuk pencetak sejarah sebagai gol terbanyak di Piala Dunia pastinya. Dan kamu pasti penasaran banget pastinya ya, kira-kira nih teman Pro 2 nantinya siapa sih yang akan menjadi raja gol ini, dan benarkah Mbappe bisa melampaui Messi ya? Nanti kita lihat karena Piala Dunia masih akan berlangsung sampai di bulan Juli mendatang.
1: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi

unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

paling seru banget ya kalau kita melihat langsung ya pertandingan demi pertandingan teman Pro 2 kalau di dunia olahraga. Apalagi yang sedang berlangsung sekarang nih ya, kita melihat 11 pemain berlarian mewakili negara mereka masing-masing di Piala Dunia. Dan itu seru banget sih ya. Tapi sebentar, sebelum Dini lanjutkan informasi ke Piala Dunia, Dini punya informasi seru lagi nih, di mana Serena Williams ya akan kembali berlaga di nomor tunggal putri Wimbledon setelah menerima wild card dari penyelenggara. Jadi dia hadir lagi ya, dan ini jadi kejutan menjelang dimulainya Grand Slam. Petenis yang berusia 44 tahun ini mendapatkan satu tempat terakhir di undian utama putri. Sebelumnya namanya hanya diumumkan untuk tampil di nomor ganda aja. Dan Serena Williams sendiri telah menjalani 2 pertandingan ganda sejak kembali berkompetisi bulan ini ya, dan dia kembali tampil setelah absen dari persaingan profesionalnya ini selama 4 tahun loh absennya. Dan mantan petenis nomor 1 dunia ini merupakan juara tunggal Wimbledon 7 kali loh. Tapi dia emang masih terpaut satu gelar dari rekor 24 Grand Slam punya Margaret Court ya. Dan pastinya dia sempat kayak ragu-ragu nih bakalan tampil di nomor tunggal, tapi ya harus berlatih lebih keras lagi untuk mewujudkannya gitu. Dan ya udah, terakhir kali dia memenangi pertandingan tunggal Wimbledon ini 2019 yang lalu, dan saat itu dia melaju ke final sebelum kalah dari Simona Halep. Dan sepanjang karirnya Serena Williams menghabiskan 319 pekan sebagai petenis nomor 1 dunia. Kemudian dia juga mengoleksi 73 gelar tunggal di ajang WTA Tour, dan juga pernah meraih Golden Slam dengan nomor tunggal dan ganda. Wow, prestasinya emang luar biasa banget ya, dan dicapai dengan memenangi 4 Grand Slam loh, dan juga medali emas Olimpiade. Jadi dia bakalan comeback. Dijadwalkan nantinya akan bertemu lawannya pada putaran pertama di 26 Juni mendatang. Sementara itu turnamen Wimbledon 2026 akan mulai bergulir pada 29 Juni hingga 12 Juli. Dan ya, kembalinya Serena Williams ini disebut didorong oleh keinginannya nih teman Pro 2 untuk bermain di hadapan kedua putrinya. Oh, so sweet banget. Jadi dia emang udah kembali berlatih sekuat tenaga ya di Wimbledon menjelang turnamen ini.

0: luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.com.

Sobat, ini punya informasi terbaru nih dari Piala Dunia 2026. Di mana? Ini nih kayaknya emang yang paling dinanti-nanti sih untuk kamu yang mengunggulkan Norwegia yang ternyata lolos ke 32 besar. Wow, keren banget. Jadi para pemain Norwegia ini sempat selebrasi gitu loh, dipimpin langsung oleh Martin Ødegaard ya, yang bisa dibilang dia memimpin skuad Norwegia ini melakukan selebrasi ala Viking Row setelah mengalahkan Senegal dengan skor 3-2. Dan ya udah akhirnya memastikan Norwegia melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Prancis. Selebrasi dilakukan di depan ribuan supporter yang memadati Stadion New York, New Jersey usai pertandingan ya hari ini, dan para pemain ini merayakan keberhasilan mereka setelah memastikan tiket ke fase gugur turnamen bergengsi dunia ini. Wah, ini jadi momen yang kayaknya jadi gambaran gitu loh teman-teman berdua, gambaran kuat mengenai semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh para pemainnya ya kan sepanjang pertandingan berlangsung. Untuk kamu yang nonton atau dengerin melalui RR Mataram tuh pasti seru banget ya. Dukungan besar juga dari supporter ini menjadi bagian yang penting banget dalam keberhasilan Norwegia meraih kemenangan. Dan itu tadi, Martin Ødegaard sendiri memimpin teman-temannya duduk berbaris di atas lapangan untuk melakukan selebrasi khas Viking Row. Dan gerakannya ini dilakukan dengan menirukan aktivitas mendayung kapal yang identik dengan budaya bangsa Viking. Dan ada Erling Haaland, Marcus Holmgren Pedersen, dan sejumlah pemain lainnya ikut ambil bagian dalam selebrasi ini. Mereka juga bergerak gitu loh bersama-sama sambil bertepuk tangan mengikuti irama yang disambut meriah para pendukungnya. Jadi kebayang dong suasana stadionnya ya, untuk kamu udah nonton semakin semarak ya pastinya ketika para supporter mengibarkan bendera merah putih dan biru kebanggaan Norwegia teman berdua. Pasti kamu udah kayak iya juga ya, seru banget ya ternyata ya nonton bola. Dan pastinya nih teman berdua, kemenangan atas Senegal menjadi hasil penting bagi Norwegia ya dalam perjalanan mereka pada Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang tambahan 3 poin membuat tim asuhan Stel Solbakken ini mengamankan satu tempat di babak 32 besar. Itu udah benar-benar kayak hebat banget gitu. Dan selebrasi Viking Row pun menjadi simbol kebanggaan sekaligus ungkapan kebahagiaan mereka. Jadi kita ikut bahagia melihat momen ini sih ya. Kita lihat nanti di babak 32 besar apakah akan kembali melakukan selebrasi Viking Row nih. Kita tunggu aja. Oke, ini gak berasa banget udah ke jam 2 siang. Thank you banget teman Pro 2 yang udah pada station di sini. Dan jangan lewatkan gelaran-gelaran Pro 2 yang spesial untuk Piala Dunia ya. Ada Gibol, Giba Bola, terus juga ada VAR, ada visual asal review. Kemudian pastinya ada banyak lagi deh pokoknya filler-filler yang bisa kamu dengarkan yang berkaitan dengan Piala Dunia, dan pastinya zona olahraga dong yang kamu harus simak setiap hari Senin sampai Minggu jam 1 siang ya. Dini yang bertugas pamit. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Santai Siang Entertainment Today hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan seneng banget Putri bakal punya informasi dari dunia entertainment. Kira-kira dari siapa, dari karya apa Tuan Pro 2? Pastikan kamu stay tune terus ya, karena aku bakal punya informasinya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu untuk terus stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang Entertainment Today.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

bilang tanpa bilang. Tenang, kalau aku nggak bilang, bakal ngasih tahu kok ya teman Pro 2 ya. Apalagi jam segini harus ngasih tahu kamu tentang dunia entertainment yang kabarnya ini banyak hal-hal yang harus kamu tahu ya. Termasuk ini kabar dari dancer cilik Indonesia Miu Pranoto yang raih juara hip hop U18 di Polandia teman Pro 2. Keren banget nggak tuh? Jadi Miu Ananta Maya Pranoto atau Miu Pranoto ya, yang berusia 12 tahun asal Jakarta itu berhasil merebut gelar juara pertama kategori hip hop U18 pada ajang Future Pace ya, pada apa nih? Maksudnya yang berlangsung ya pada ajang tersebut di Krakow, Polandia baru-baru ini. Jadi aku ini kayak speechless gitu ya, 12 tahun udah punya prestasi internasional ya, karena memang mencuri perhatian karena persaingannya itu dengan dancer yang jauh lebih matang dari segi usia maupun pengalaman. Makanya aku kayak agak nge-freeze tadi pas ngebahasnya. Dan di final dia berhasil mengungguli Mod 008 yang berstatus juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Dan selama kompetisi berlangsung, Miu berhasil mengeliminasi sejumlah penari internasional ya, yang sebelumnya sukses mengamankan posisi di podium tertinggi. Dan melalui akun Instagram pribadinya, dia mengunggah bahwa ungkapan rasa syukur atas pengalaman yang diraihnya selama di Polandia ya, dan kemenangan di Krakow semakin menegaskan posisi Miu sebagai salah satu penari muda Indonesia yang mulai diperhitungkan di kancah internasional ya. Meski usianya masih sangat muda, ia dikenal memiliki teknik yang mumpuni, penghayatan yang baik, serta kemampuan tampil percaya diri di hadapan publik. Dalam kompetisi tersebut, Miu memukau lewat penampilannya mengambungkan gerakan modern dengan karakter panggung yang kuat hingga berhasil meraih apresiasi dari juri dan juga penonton ya. Keren banget ya, karena sebelumnya juga dia menjuarai Future Pace. Sebelum dia menjuarai itu, dia juga menyita perhatian saat tampil di motif kru dalam program kompetisi internasional yaitu World of Street Woman Fighter di Korea Selatan. Kita

0: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah

Oke, okay, masih di Entertainment Today, Teman Pro 2 ya. Dan aku punya informasi selanjutnya. Ini dari penyanyi cantik Olivia Rodrigo, Teman Pro 2. Jadi dia kembali menarik perhatian gitu ya, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena dia meluncurkan lagu terbarunya, yaitu Stupid Song ya. Lagu ini merupakan track kedua dari album solo studio ketiganya yang berjudul You Seems Pretty Set for a Girl So In Love ya. Dan single tersebut dirilis pada 12 Juni 2026 melalui label rekaman Geffen Record ya, dan menjadi single ketiga yang diambil dari album tersebut. Nah, diumumkan lewat BBC Radio ya sebelum perilisannya pada 9 Juni 2026 ya. Olivia tuh udah terlebih dahulu mengumumkan kepada BBC Radio 1 bahwa Stupid Song itu bakal jadi single ketiga yang dirilis bersamaan dengan albumnya. Dan dia juga mengungkapkan bahwa video musiknya itu sudah selesai dibuat dan proses syutingnya dilakukan dengan nama samaran, yaitu Dump Tune ya. Menariknya, Olivia sempat terlihat sedang syuting video musik bersama sejumlah penari ballet di New York City pada 26 Mei 2026. Terus itu kemudian dikonfirmasi sebagai bagian dari produksi video musik lagu tersebut ya. Jadi sehari sebelum perilisan, tepatnya 11 Juni 2026, Olivia juga sempat mengunggah cuplikan video musiknya dan mengumumkan tanggal tayangnya secara resmi. Nah, dalam lagu ini Olivia tuh bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu dalam sampai dia kayak aduh gila sih gitu ya. Karena orang itu terus menuhin pikiran ya. Sederhananya tuh lirik lagunya menggambarkan fase awal jatuh cinta yang menggebu-gebu, dimana seseorang terus terlintas di kepala dan namanya aja udah cukup untuk membuat jantung berdebar. Dan Olivia mengungkapkan bahwa ia terinspirasi dari buku Simple Passion karya Annie Ernaux ya. Dalam buku itu tokoh utamanya menjalin hubungan dengan seseorang yang pelan-pelan mulai kehilangan akal ya. Segala hal yang dia lakukan selalu mengingatkannya pada orang itu dan rasa rindunya terus menguasainya. Olivia merasa terinspirasi oleh sisi cinta yang melelahkan sekaligus kayak aduh pokoknya perasaannya yang dalam banget, obsesif, kadang ngebuat frustasi diri sendiri gitu ya. Pokoknya ini yang dinamakan jatuh cinta. Dengan durasi 3 menit 29 detik ya, lagu tersebut dirilis dan ditulis bersama Daniel Nigro yang sekaligus jadi produsernya. Genrenya tuh mulai dari alt-pop, indie-pop, prog rock, soft rock, synth rock, chamber pop, hingga pop rock. Wow, banyak banget ya. Dan Stupid Song sekarang udah tersedia di platform streaming musik dan menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian promo album terbaru Olivia Rodrigo. Stupid Song adalah eksplorasi Olivia yang paling jujur tentang jatuh cinta sebagai bentuk kegilaan sementara, dan lagu ini tidak mempercantik atau mendramatisi pengalamannya, tapi emang mendokumentasikan efek fisiknya, pikiran-pikiran obsesif, dan metafora yang muncul ketika cinta datang di fase yang paling intens dan luar biasa. Aduh, udah kalau ngomongin soal cinta-cintaan tuh kayak ya udah emang kita nggak bisa memilih kita bakal jatuh cinta sama siapa gitu ya. Yang jelas jatuh cinta pada pandangan pertama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget waktu aku untuk nemenin kamu di Entertainment Today ternyata udah menuju pukul berapa nih? Ternyata udah mau pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi aku harus pamit undur diri. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin ya. Dan aku langsung pamit dulu ya. Ntar kita bakal ketemu lagi di gelaran Pro 2 FM selanjutnya, bakal ada info lokal. Jadi stay tune.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 di edisi siang hari ini. Ya, siang menjelang sore sih lebih tepatnya ya, karena mau jam 4 sore juga ya. Dan untuk teman Pro 2 yang penasaran bakal ada informasi apa sih yang aku bakal share, tapi ini lebih ke salah satu salah satu yang membanggakan juga, karena salah seorang pelajar Lombok Tengah gitu ya, terpilih untuk wakili NTB di Paskibraka Nasional 2026. Wow, siapakah dia? Penasaran teman Pro 2? Ntar aku bakal share infonya buat kamu. Jadi pastikan untuk tetap stay tune sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Oke, teman Pro 2, masih di info lokal ya. Dan ini dia nih informasi tentang salah seorang pelajar Lombok Tengah yang mewakili NTB di Paskibraka Nasional 2026, yaitu Belvana Rolanda Vindia Kurniawan, siswi SMAN 1 Praya yang berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional. Jadi penetapan tersebut ya diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Senin 22 Juni 2026 ya, di mana dalam daftar yang dirilis BPIP menetapkan sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat yang terdiri dari 38 putra dan 38 putri dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari NTB, dua pelajar yang terpilih untuk mewakili daerahnya di tingkat nasional yaitu Maharaztu Rizky Ramadana Cubuyana sebagai wakil putra dan Belvana Rolanda Vindia Kurniawan sebagai wakil putri. Keduanya berhasil menembus seleksi berjenjang yang dimulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Dan keberhasilan dari Belvana menjadi calon paskibraka tingkat pusat menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMA 1 Praya sekaligus masyarakat Lombok Tengah. Capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras, disiplin, serta komitmen yang ditunjukkan selama mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Selanjutnya, Belvana nanti akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan bersama calon paskibraka terpilih lainnya di Jakarta. Setelah resmi dikukuhkan, mereka akan mengemban tugas pengibar bendera upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda khususnya di Lombok Tengah untuk terus mengemban kemampuan, meraih prestasi dan memberikan kontribusi positif ya bagi daerah maupun bangsa. Nah, buat kamu yang mungkin pengen gitu ya, suatu saat nanti kita ya teman Pro 2 bisa mengikuti seleksinya, karena itu biasanya setiap tahun pasti ada seleksinya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Oke, teman Pro 2 masih di info lokal dan aku masih punya satu informasi lagi nih gitu ya terkait dengan Nusa Tenggara Barat yang di mana di sini Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Nusa Tenggara Barat menggelar pelatihan penanggulangan bencana selama 2 hari 22 sampai 23 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Terenggani Desa Karangbayan Kecamatan Lingsar Lombok Barat ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknis dan kesiapan mental dalam menghadapi situasi darurat ya. Ada temanya yaitu kemanusiaan berbasis iman menyiapkan kader remaja masjid dalam tanggap siaga bencana, dan pelatihannya diikuti oleh 38 peserta yang terdiri atas perwakilan sekolah dan anggota remaja masjid dari berbagai wilayah setempat. Nah, di sini Ketua Panitia Pelaksana Raga Solihantara SEMAK itu mengatakan kegiatan ini dirancang untuk membentuk kader-kader muda yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan mampu berperan aktif dalam penanganan bencana di tengah masyarakat. Dan acaranya itu juga dihadiri ya ketika pembukaan oleh sejumlah unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, teman Pro 2. Dan Ketua Umum DPW BKPRMI NTB Bapak Haji Jamaluddin ST itu menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemuda di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Dan menurutnya BKPRMI memiliki tanggung jawab untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tapi juga kemampuan teknis dalam mitigasi bencana dan pertolongan pertama. Ya, jadi untuk program tersebut nanti merupakan implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan ajaran Islam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW gitu yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang jelas di sini harapannya ini bisa jadi kolaborasi antar pemuda, pemerintah, terus juga berbagai pemangku kepentingan gitu ya, untuk membangun masyarakat NTB yang tangguh, responsif, dan adaptif terhadap berbagai potensi bencana. Ya, karena kita nggak tahu bencana akan datang kapan gitu, tapi kita berharap jangan ada bencana deh ya teman Pro 2.

0: 102 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, kalian pro 2, gak berasa banget. Udah mau menuju pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Santai Siang Info Lokal. Jadi itu artinya aku harus closing ya, teman pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin. Thank you buat kamu yang udah update Info Lokal Entertainment Today. Dan nanti di 16.00 di sore ceria, aku juga masih bakal hadir untuk nemenin kamu. Jadi buat yang mau ngobrol seru ya, hari ini kita bakalan kedatangan narasumber, yaitu dokter umum. Bakalan ada informasi apa yang harus kamu tahu. Stay tune.

0: 18 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dan inilah informasi selengkapnya. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN memberikan penghargaan kepada NTB setelah seluruh 10 kabupaten kota berhasil membentuk dan mendaftarkan tim tanggap insiden cyber. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BSSN RI Nugroho Sulistyo Budi kepada Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam acara penyerahan surat tanda registrasi STR TTIS di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan penghargaan tersebut bukan sekedar pencapaian administratif, melainkan bukti kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Menurutnya, percepatan transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan sistem keamanan yang kuat. Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penerapan smart government sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia. Ia menyebut keberhasilan membentuk TTIS di seluruh daerah tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, BSSN, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. Sementara itu, Kepala BSSN RI Nugroho Sulistyo Budi mengatakan keberadaan TTIS di daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat pertahanan cyber nasional. Menurutnya, ancaman cyber saat ini semakin kompleks sehingga pemerintah daerah harus memiliki kemampuan mendeteksi, menangani, dan memulihkan gangguan terhadap sistem digital. TTS memiliki tugas penting mulai dari mengidentifikasi aset informasi, melakukan pengawasan keamanan sistem, menangani insiden cyber, hingga memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan ketika terjadi gangguan digital. Dalam kegiatan tersebut, BSSN juga menyerahkan STR kepada pemerintah Kabupaten Kota NTB serta Universitas Mataram. Dengan registrasi ini, seluruh TTIS daerah resmi masuk dalam ekosistem keamanan cyber nasional. Dengan capaian ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang seluruh pemerintah daerahnya telah memiliki TTIS resmi dan terkoneksi dengan sistem keamanan cyber nasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar forum group discussion perumusan rekomendasi perbaikan aksi korektif terhadap pelayanan-layanan publik dan SPAK, SPKP, SKM berbasis HAM. Kegiatan yang berlangsung di ruang zona integritas Kanwil Kemenkum NTB ini diikuti tim POKJA, Badan Strategi Kebijakan, perwakilan bidang layanan, kelompok kerja serta perwakilan Kanwil Kementerian HAM NTT, wilayah kerja NTB. Melalui forum ini diinginkan memperoleh gambaran kondisi aktual pelaksanaan layanan publik, unit kerja, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas organisasi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey, teman Pro 2, sore ceria hadir lagi dan senang banget aku sore hari ini bakal ngobrol seru nih tentang kayak gimana sih kuliah kedokteran ya. Dan sudah hadir di studio Pro 2 FM ya, hari ini ada Dr. Niketut Ayu Rahmananda Sapitri Esket. Panjang ya teman Pro 2, tapi ceritanya nanti bakal lebih panjang lagi ya. Halo, selamat sore dokter.
1: Selamat sore,
0: Mbak. Panggilannya Dr. Nanda. Iya, jadi Dr. Nanda ini adalah salah seorang fresh graduate.
1: Betul, Mbak.
0: Kapan-kapan lulusnya?
1: Kebetulan baru lulus di Sumpah Dokter periode ke-50 di FK Unizar, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, di bulan Mei kemarin, Mbak.
0: Wow, fresh banget ini. Iya, benar-benar kayak baru selesai menempuh pendidikan kedokteran di FK Unizar ya. Di tahun 2026 ini, berapa lama sih kalau kuliah kedokteran?
1: Kalau untuk kuliahnya itu untuk menjadi seorang dokter itu ada dua tahap, Mbak. Ada masa preklinik atau masa perkuliahan di mana kita akan belajar teori, praktik itu semua di kampus. Dan ada tahap kedua yaitu klinik di mana sering disebut dengan koas atau menjadi dokter muda.
0: Okay.
1: Nah, menjadi dokter muda ini kita akan berhadapan langsung dengan pasien, Mbak. Jadi kita akan terjun langsung ke rumah sakit dan pada beberapa program, salah satunya di FK Unizar, kita akan terjun juga ke masyarakat. Baik itu termasuk ke salah satunya adalah ke bagian pelabuhan, Mbak. Dan juga penerbangan.
0: Jadi bakal ngerasain semua vibes ya dalam dunia medis kedokteran gitu ya, dalam menangani pasien gitu ya dengan berbagai kondisi yang ada.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, kalau sekarang Dokter Nanda di tahap yang mana?
1: Kalau saat ini sedang menunggu internship, Mbak.
0: Oke. Berapa tahun sih masanya kalau untuk pembelajaran sebagai dokter ini?
1: Untuk pembelajarannya kalau normalnya ya, Mbak ya, kalau masa perkuliahan atau preklinik itu adalah 3,5 tahun ditempuhnya, Mbak. Sedangkan untuk masa koas itu ada 18 bulan. Namun untuk masa koas ini berbeda-beda, Mbak, setiap fakultas universitas tentunya ya, karena memiliki SKS atau beban kuliah yang berbeda, begitu.
0: Jadi masing-masing universitas yang ada gitu ya, fakultas kedokterannya tuh punya program-programnya masing-masing.
1: Iya, betul, Mbak. Ada yang menjadikan ciri khas, salah satunya di FK Unizar itu lebih berfokus pada konsep kesehatan pariwisata, Mbak. Maka dari itu tadi saya sebutkan bahwa dalam masa koas kami juga dilibatkan di pelabuhan, di Lembar, dan juga di penerbangan di Bandara Internasional Lombok. Jadi itu menjadi salah satu keuntungan, keunggulan yang didapat ketika kuliah di FK Unizar.
0: Ini plus banget sih, plus ya, karena kayak darat, laut, udara.
1: Iya betul, lengkap ya.
0: Lengkap banget, itu bisa ngerasain experience kayak gimana gitu ya, menghadapi crowdednya di situ.
1: Betul.
0: Ya, emergency yang kayak semua sih butuh dokter secara cepat gitu ya, untuk menangani berbagai macam keluhan kesehatan yang ada ya. Apalagi di tempat-tempat yang kayak gitu kan, orang dalam perjalanan, orang mau berangkat, orang mau pulang, pokoknya kompleks deh ya.
1: Mungkin kita berpikirnya ketika liburan tidak memikirkan kesehatan ya,
0: Mbak. Iya, kayak pikirin happy-nya aja gitu ya.
1: Jadi sebenarnya itu adalah hal yang penting.
0: Ada
1: sebutan pre-travel, during travel, dan post-travel. Di situ lah peran dari dokter.
0: Wow, itu tapi bisa ceritain gak sih gimana? Kok bisa kayak pengen kuliah kedokteran gitu? Soalnya kan orang kalau kecil nih, pas kecil tuh kayak cita-cita jadi apa? Jadi dokter gitu. Dokter Nanda emang kayak gitu?
1: Dulu juga gitu, Mbak, ngerasain yang sama. Jadi awal mulanya itu, Mbak, jadi kedua orang tua saya berlatar belakang kesehatan, tetapi tidak
0: bukan dokter.
1: Betul.
0: Apa orang tuanya?
1: Untuk ayah saya menjadi menjadi perawat militer, Mbak.
0: Wow.
1: Kemudian untuk ibu saya perawat biasa. Jadi itu yang memunculkan

0: pengajar. Nah, menjadi pengajar ini mungkin profesi lain tidak bisa ya, Mbak ya. Hanya satu, menjadi pengajar ataupun berfokus pada tujuan tersebut. Tetapi kalau menjadi dokter, kita menurut saya sendiri itu merupakan profesi yang bisa berkembang kemana aja gitu. Selain memang adalah tugas mulia begitu, Mbak.
1: Betul, betul-betul mulia sih menurutku. Kayak dalam semua aktivitas apapun gitu ya, kita gak tahu yang namanya sakit gitu ya. Kita gak mau sih sebenarnya sakit gitu ya.
0: Kadang di sini masih banyak orang ya, Mbak, yang berpikiran bahwa sehat itu dinilai dari perasaan atau diri sendiri yang menilai. Tetapi itu sebenarnya kurang tepat, Mbak. Karena kesehatan itu disebut sehat apabila sudah tercatat secara objektif. Tercatat secara objektif itu artinya ketika kita melakukan pengukuran, melihat sebuah angka, itulah yang disebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Kalaupun kita ditanya apakah Mbak sedang sehat, menurut Mbak mungkin merasa bahagia, senang, cukup tidur, itu bisa dikatakan sehat, tetapi itu secara subjektif. Yang lebih tepatnya adalah secara objektif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan.
1: Jadi emang by data banget gitu. Betul, ya, hasil dari ukuran-ukuran kan macam-macam nih ukurannya. Betul, ya. Entah itu darah, tensi, darah, ya, terus juga detak jantung. Betul, ya. Sekali. Banyak sekali yang harus dianalisis gitu kalau kita ngomong soal sehat ya. Betul. Kadang kayak enggak apa-apa gitu ya. Iya, padahal tensinya lagi rendah tuh. Betul. Atau mungkin kayak enggak apa-apa, tensinya lagi tinggi.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu kayak kita emang harus mengecek sih kalau masalahnya kayak gitu, iya. Ya, dan itu adalah tugas dari seorang dokter. Betul. Yang memang kita lihat ya, di masa sekarang tuh kadang sakitnya tuh kadang gak berdarah gitu. Di dalam. Tapi kan kuliah kedokteran tuh kayak banyak banget yang harus dipelajari. Terus aku juga sempat dengar kayak temanku tuh, kita harus pelajari, ada buku tuh katanya.
0: Anatomi.
1: Iya gitu. Itu kayak mereka harus tahu isi dari buku itu, harus betul, paham bener gitu ya. Karena kan emang mempengaruhi ya, iya, apa betul, yang betul, kita akan berikan nantinya sebagai seorang dokter gitu ya. Tapi kalau menurut dokter Nanda gitu, itu gimana? Kayak itu suka, suka atau kayak sebenarnya itu tantangan sih atau kayak gimana gitu selama belajar?
0: Iya, Mbak. Jadi sebenarnya campur aduk ya, Mbak ya. Suka iya, tantangan iya, termasuk motivasi juga, Mbak. Karena kan untuk masuk ke dokteran pasti perlu banyak pertimbangan. Dari kesiapan mental, fisik, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita udah punya motivasi yang kuat, apa motivasi kita untuk bisa lulus jadi dokter, prioritas kita apa, yaitu lulus menjadi seorang dokter. Ketika motivasi itu semakin tinggi atau tetap dijaga menjadi prioritas, maka kita akan senang menjalaninya, Mbak. Jadi kuncinya adalah harus memiliki motivasi dan senang. Kalau itu menurut saya, kenapa begitu, Mbak? Kalau kita tidak senang, maka kita mengerjakan sesuatu tidak akan ikhlas.
1: Betul.
0: Ketika tidak ikhlas, kemungkinan hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan kita.
1: Iya.
0: Karena kita tidak senang menjalaninya. Begitu, Mbak.
1: Jadi intinya adalah dari kita dulu nih gitu. Betul. Ya. Bisa sanggup gak sih gitu ya,
0: iya,
1: untuk
0: Mbak,
1: ngejalanin semua proses itu ya.
0: Iya,
1: prosesnya emang ya gak mudah.
0: Betul.
1: Tapi bakalan banyak pelajaran berharga yang akan didapetin ya selama belajar.
0: Iya.
1: Dan tahap yang paling, kalau menurut dokter Nanda nih, yang paling berat itu di fase yang mana?
0: Untuk kedokteran, tahapnya sebenarnya itu semuanya ya, Mbak.
1: Semuanya berat.
0: Semuanya berat ya, Mbak.
1: Tapi, berarti selama perjalanan tuh kayak ada aja gitu,
0: ada
1: ya.
0: Ada aja, Mbak. Ya. Ada aja tantangannya. Tetapi kembali lagi kita di, kalaupun kita merasa berat tapi senang, pasti bisa dijalani gitu. Tapi kalau untuk yang menjadi tantangan, mungkin bukan yang terberat ya, Mbak ya, tapi yang menjadi membuat deg-degan. Itu adalah pada tahap klinik, Mbak. Jadi pada tahap klinik atau menjadi seorang dokter muda atau koas, itu kan awalnya kita hanya belajar di kampus, membaca buku, melihat video, atau belajar dengan manekin, dengan patung, ataupun dengan kadaver. Itu tidak langsung bertemu dengan orang yang sakit, tidak langsung bertemu dengan pasien. Jadi ketika masuk ke masa awal

0: itu menjadi seorang dokter kita berada di puskesmas, berada di masyarakat, dan juga di rumah sakit, itu menjadi tantangannya, Mbak.
1: Benar.
0: Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien?
1: Itu lagi ya.
0: Iya, benar, komunikasi lagi.
1: Itu emang kan setiap orang karakternya beda-beda.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Setiap tempat juga bakal ketemu orang yang beda lagi.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Aduh, gak usah jauh-jauh ya. Aku aja yang setiap hari ketemu narasumber aja itu pasti beda-beda gitu ya. Apalagi ini yang harus ditangani gitu ya. Kalau kita kan hanya ngobrol aja nih. Kalau itu kayak apa nih kira-kira pengobatan yang tepat gitu ya untuk pasien ini gitu ya. Diagnosisnya apa gitu ya.
0: Betul,
1: dan
0: Mbak.
1: Itu yang paling penting sih.
0: Ya, karena begini, Mbak, dalam memberikan terapi itu pasti ada prosesnya, Mbak. Jadi kita ada istilahnya anamnesis. Anamnesis itu adalah proses bertanya antara dokter dengan pasien. Nah, di mana dengan proses bertanya ini akan berjalan lancar ketika komunikasinya efektif, Mbak. Kalau tidak efektif, pasien tidak percaya kepada dokter dalam memberikan informasinya atau tidak secara penuh, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan atau terjadi tidak ketepatan gitu, tidak tepat, sehingga disitulah peran dari komunikasi efektif, Mbak, agar pasien terbuka, kemudian pasien jujur dengan kondisinya secara lengkap, kemudian dokter bisa melakukan pemeriksaan, kemudian menegakkan diagnosis dengan tepat dan melakukan terapi, sehingga pasien juga akan kembali sehat atau tingkat kesehatannya meningkat, begitu. Jadi penting sekali komunikasi.
1: Iya, kayaknya emang apa ya, setiap pasien itu harus dikulik dengan lebih mendalam.
0: Betul,
1: ya, supaya mereka mengungkapkan apa yang memang dirasakan gitu ya, sama sakit-sakit. Apalagi sekarang nih kayaknya lagi banyak yang sakit ya.
0: Iya, Mbak.
1: Termasuk aku juga, soalnya dingin yang kayak aduh dingin banget ya. Itu harus ada tindakan dari kita sebagai masyarakat juga gitu ya, untuk jaga kesehatan.
0: Betul,
1: ya.
0: Mbak.
1: Dan peran dokter di sini kayaknya lagi effort-effortnya.
0: Iya, Mbak. Jadi kalau untuk dokter itu sendiri, Mbak, tidak hanya mengobati, kita berfungsi juga sebagai pencegahan. Kita mencegah dengan cara apa? Artinya mencegah itu bagi orang-orang yang belum sakit. Iya, jadi orang-orang yang pergi ke fasilitas kesehatan itu tidak selalu orang yang sakit, Mbak. Tidak selalu ada keluhan, tetapi bisa saja adalah orang yang sehat. Ketika orang sehat melakukan pemeriksaan, artinya mereka mawas diri, sadar diri akan kesehatannya. Bagaimana apakah terjadi penurunan atau peningkatan. Jadi di sanalah juga peran dari dokter, khususnya di puskesmas, Mbak. Jadi peran puskesmas itu, dokter puskesmas adalah salah satunya adalah pencegahan agar tingkat kesehatan atau kelangsungan hidup masyarakatnya itu lebih meningkat, bahkan jangan sampai sakit.
1: Iya, karena kan lebih baik mencegah ya.
0: Betul.
1: Daripada mengobati tuh kayak bakal lebih ribet lagi deh. Intinya kalau udah sakit, jadi kalau bisa jangan sakit, jangan. Karena sehat itu mahal banget.
0: Betul sekali,
1: ya.
0: Mbak.
1: Bakal banyak banget yang kita korbankan kalau misalnya sakit ya. Oke, ntar kita bakal ngobrol lagi bareng sama Dokter Nanda, teman Pro 2. Dan kamu juga yang mau ikut tanya boleh banget ya, langsung aja join via WhatsApp kita di 081902057000, atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram. Kamu mau yang tanya-tanya nih ya, sebagai anak fakultas kedokteran, atau mungkin yang mau masuk fakultas kedokteran. Nah,
0: iya, banget,
1: mau
0: Mbak.
1: Tanya pas banget sama dokternya langsung, karena kalau sama penyiar gak bisa jawab. Stay tune ya, kita tunggu pertanyaan kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: masih di Sare Ceria dan aku ceria banget karena bisa banyak ngobrol. Aku sekalian kayak ini konsultasi ya. Konsultasi kesehatan. Inilah keuntungan menjadi penyiar. Kalau narsumnya kita bisa ambil ilmunya, jadi bisa ngobrol banyak lah kita teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa banget ya, dan yang udah tanya via WhatsApp aku bakal baca dulu nih ya. Pertanyaan buat Dokter Nanda kan ya, jangan sampai salah pertanyaannya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari Aldo ya.
1: Halo Aldo.
0: Aldo, ini aku pengen kuliah kedokteran. Iya. Tapi pengen tahu apa sih skill yang wajib dikuasai kalau misalnya mau kuliah kedokteran?
1: Untuk skill yang wajib dikuasai, salah satunya adalah yang tadi kita sebut, Mbak, yaitu komunikasi efektif. Itu adalah landasan utama bagaimana kita bisa menjalin hubungan antara pasien dan dokter. Ketika hubungan itu terjalin, maka terapi, diagnosis semuanya akan berjalan lancar. Yang kedua adalah bagaimana cara kita membagi waktu. Membagi waktu itu artinya bagaimana kita bisa tetap long life learning, menjalankan tugas sebagai mahasiswa kedokteran, yaitu belajar, dan juga membagi waktu dengan kegiatan yang lain, karena kita tidak hanya berkegiatan, tidak hanya belajar saja, tetapi kita bisa mengembangkan diri lagi. Di mana di FK Unizer itu banyak sekali organisasinya, banyak sekali ekstranya yang bisa diikuti, seperti TBM Rinjani, kemudian MRSCA, kemudian bagian-bagian organisasi lainnya. Jadi ketika kita sudah bisa memprioritaskan dan membagi waktu, maka kita tidak akan keteteran. Tetapi memang itu perlu waktu ya, Mbak ya. Kita beradaptasi dengan bagaimana kondisi perkuliahan, apalagi nanti pada saat kita pada saat klinik atau menjadi seorang dokter muda atau koas, itu akan menjadi tantangan yang lebih lagi. Bagaimana ada yang disebut dengan jaga malam. Nah, biasanya kita mungkin siswa-siswa SMA belum merasakan yang begadang full di jam malam ya, Mbak ya.
0: Oke, itu dia tuh.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar sekali, Mbak.
0: Begadang, jaga malam, itu ngejagain pasien.
1: Betul, jagain pasien dong, Mbak. Okay. Nah, di jaga malam itu kita berada di IGD. Jadi IGD sebuah rumah sakit. Jadi dalam dunia koas atau klinik itu, Mbak, kita ada yang disebut dengan dinas pagi dan juga jaga malam. Dinas pagi ini adalah wajib untuk seluruh dokter muda atau koas. Biasanya dinas pagi itu dari jam 7 sampai dengan jam 2 atau bahkan bisa lebih. Nah, ketika kita pada hari itu mendapatkan jadwal kegiatan atau mendapatkan jadwal jaga malam, maka setelah kita dinas pagi jam 2 itu, kita akan lanjut berpindah tugas ke IGD. Jadi disitulah tantangannya, Mbak. Kita bagaimana mengatur waktu untuk istirahat, kemudian mengerjakan tugas, makan ataupun bahkan relaksasi seperti menonton TV atau mengerjakan hobi. Jadi itu tantangannya atau skillnya. Sisanya sepertinya sama, semua mahasiswa pasti memiliki skill, yaitu adalah belajar dengan tekun dan konsisten.
0: Itu wajib sih kayaknya.
1: Itu wajib
0: ya.
1: Bukan hanya di kedokteran saja sih, Mbak.
0: Semua dimanapun gitu ya belajarnya. Tapi kalau untuk di kedokteran ini kan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
1: Betul.
0: Ya. Sama orang sakit juga yang harus segera ditangani gitu. Jadi harus ekstra tekun sih.
1: Iya, Mbak. Betul sekali.
0: Kalau dari Dokter Nanda nih, yang emang dari sejak kecil gitu ya, itu udah pengen jadi dokter ya.
1: Iya,
0: Mbak. Ada gak sih kayak hal-hal yang disukai pada akhirnya yang bikin betah dan kayak semakin ya ini emang tempat aku gitu kuliahnya?
1: Mungkin yang membuat hati saya tersentuh ya, Mbak ya, itu baru saya dapatkan ketika di masa klinik, yaitu menjadi seorang dekoas. Sebutan dekoas itu mungkin semua orang sudah pernah mendengar ya, Mbak.
0: Dekoas ini karena emang masih muda gitu ya.
1: Okay. Adalah masa dokter muda atau koas. Nah, di situ hal yang membuat saya tersentuh adalah ketika pasien itu mengucapkan terima kasih.
0: Oke.
1: Itu, Mbak. Mengucapkan terima kasih, meminta untuk bantuannya agar bisa dibantu agar sembuh, itu membuat hati saya terketuk gitu, Mbak. Jadi itu yang membuat motivasi lebih besar lagi, semakin besar untuk bisa membantu orang banyak, tidak hanya menyembuhkan tetapi meningkatkan kualitas hidup atau kesehatan begitu, agar tidak sampai dengan sakit.
0: Jadi kayak apa ya, kita merasa berjasa walaupun mungkin belum luar biasa banget, iya, gitu, tapi setidaknya bisa melakukan hal yang lebih baik gitu ya, dari apa yang kita miliki gitu ya, sebagai seorang dokter. Ada gak sih kayak momen-momen yang dikangenin gitu? Karena kan sekarang udah bakalan beda lagi momennya ada gak sih?
1: Yang dikangenin, karena kebetulan kemarin selesai koasnya di bulan Januari, adalah sebenarnya yang dikangenin adalah jaga malamnya sih, Mbak.
0: Oh, jadi jadi malah nagih ya? Padahal kan itu menantang tadi. Tapi justru kayak pengen.
1: Gimana ya rasanya nanti jaga malam lagi kalau sudah dokter internship gitu.
0: Yang
1: dikangenin itu sih, Mbak.
0: Jadi emang beda lagi ya tahapan-tahapannya ya. Itu bakal ngebuat kita tahu bahwa ternyata seseru itu ternyata yang udah dilewatin kemarin ya. Tapi apa sih tahapannya kalau kuliah kedokteran sampai jadi selesai jadi dokter gitu tuh apa?
1: Jadi nanti itu ada dua tahap tadi, Mbak. Jadi ada yang disebut dengan preklinik, kemudian klinik. Artinya preklinik tadi kita belajar teori, praktek di kampus, kemudian kliniknya kita praktek langsung ke pasien. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan istilah ujian kompetensi dokter, profesi dokter. Nah, itu adalah ujian pintu terakhir untuk kita bisa disebut atau menyandang gelar dokter.
0: Itu setelah koas berarti.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Koasnya itu berarti yang ada jaga malamnya,
1: betul,
0: itu juga.
1: Iya, Mbak. Setelah sudah dikatakan lulus, jadi nanti di ujian kompetensi itu akan ada dua tahap, Mbak. Jadi kita di profesi dokter atau ataupun profesi kesehatan lainnya itu ada dua tahap. Ada yang CBT, artinya kita ujian teori menggunakan komputer. Yang kedua kita ujian skill. Jadi kita akan berhadapan langsung dengan pasien begitu. Jadi itu juga diujikan, Mbak. Jadi kemampuan kita selama di koas akan sangat berguna untuk kedepannya kita menjadi seorang dokter, tidak hanya pada saat ujian saja. Kemudian setelah dikatakan lulus di ujian kompetensi atau UKOM itu, kita harus melakukan internship namanya, istilahnya adalah magang selama 1 tahun untuk dokter umum. 1 tahun ini terbagi menjadi 2 tempat, ada di puskesmas 6 bulan dan juga di rumah sakit 6 bulan. Nah, ketika sudah menjalani, nah disitulah tempat kita untuk menunjukkan apa yang sudah kita dapat terkait teori, apa yang pengalaman dan skill apa yang sudah kita dapat di koas atau dokter muda akan kita aplikasikan lagi. Untuk di internship ini kita masih di bawah dari tanggung jawab dokter IGD yang ada di sana. Jadi masih dipantau, dibimbing gitu. Setelah internship itu berakhir, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian barulah kita bisa menyandang gelar dokter dan bisa berpraktek secara mandiri. Artinya berpraktek bisa di rumah sakit, bisa di fasilitas kesehatan yang lainnya ataupun yang lain. Gitu, Mbak. Jadi lumayan
0: panjang ya baru bisa benar-benar jadi real dokter yang bisa punya ini apa ya, kayak misalnya buka praktek di manapun gitu ya. Tapi kalau dari dokter Nanda sendiri itu nanti pengennya kayak gimana setelah selesai internship?
1: Untuk keinginannya sejauh ini pastinya ya, Mbak, ya kalau ditanya mau lanjut sekolah spesialis atau enggak, pasti mau. Tetapi mungkin untuk saat ini mau bekerja dulu ya, Mbak, ya. Mau mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat, sambil menggali ilmu lagi, menambah ilmu lagi. Nanti jika ada kesempatan dan mungkin harus dicari ya, Mbak, ya, kesempatan.
0: Betul.
1: Itu ya. Karena kan kesempatan ada yang datang sendiri, tapi ada juga yang harus kita cari.
0: Betul. Jadi, itu kayak apa ya, kita gak tahu kadang kapan datangnya.
1: Iya, betul, Mbak. Gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan, saya sendiri pastinya ingin lanjut.
0: Oh, wow. Cuman pernah gak sih kayak ngalamin pengalaman yang kayak, oh ternyata kayak gini jadi dokter gitu? Pernah gak sih?
1: Pernah sih, Mbak.
0: Apa itu?
1: Begini, jadi dokter itu artinya kita itu selalu menjadi tempat curhat atau tempat berkeluh kesahnya pasien, tetapi mungkin saja hal itu tidak berhubungan dengan kesehatan ya, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya benar banget.
0: Oke. Jadi ini ya agak deep talk.
1: Iya,
0: agak deep talk ya.
1: Kadang kita pada saat anamnesis wawancara tadi, Mbak. Kadang pasien agak melenceng kita bertanya tentang kesehatannya.
0: Yang lain.
1: Iya.
0: Dia curhat.
1: Iya.
0: Gara-gara
1: betul.
0: Permasalahan hidup loh.
1: Iya betul. Jadi kita kita kan ada skillnya tidak boleh menyela ataupun tidak mau. Setidaknya ada bahasa-bahasa yang bisa diperhalus kepada pasien untuk mengarahkan pasien harus membahas apa. Jadi disitulah, oh gini ya dokter, ternyata tidak hanya masalah kesehatan, juga ternyata dicurhatin masalah kehidupannya dia, Mbak.
0: Aku jadi lucu, kayak, hah, aku bukan dokter cinta loh. tapi ini buat teman-teman gitu yang pengen jadi dokter. Ini ada pertanyaan soalnya dari Lula yang katanya pengen jadi dokter gitu. Ada tips gak sih dari dokter supaya bisa keterima kuliah kedokteran?
1: Untuk keterima kuliah kedokteran. Lula, jadi untuk tipsnya yang pertama adalah kuatkan motivasi. Kuatkan motivasi diri, yakinkan diri kamu sudah siapkah dengan waktu yang lumayan lama, dengan beban perkuliahan yang tidak hanya mengerjakan tugas tetapi bisa mengembangkan diri di bidang yang lain. Jadi kita tidak hanya berpatok hanya belajar saja ya, kita harus bisa berkembang selagi dengan di masa perkuliahan. Jadi kuatkan motivasi itu. Kemudian yang kedua, tentu saja harus ada dari restu orang tua.
0: Okay.
1: Karena kita dalam menjalankan tugas ataupun apapun pasti restu itu penting. Karena ketika direstui maka setiap jalannya itu adalah akan lancar. Yang ketiga adalah coba mencari informasi kepada orang lain, kepada senior-senior atau kakak tingkat, kakak kelas ataupun teman yang sudah menjalani profesi tersebut. Jadi nanti Lula akan tergambarkan bagaimana atau apa saja di fakultas tersebut, di universitas tersebut, bagaimana metode pembelajarannya. Jadi Lula tidak akan kaget, tidak akan merasa terbebani. Jadi sudah punya ancang-ancang apa saja yang harus disiapkan gitu.
0: Oke, jadi gak bingung nih, kok kayak gini sih? Kok kayak shock culture gitu ya. Aku pikir kuliah kedokteran gak kayak gini gitu ya. Tapi emang agak banyak perjuangan sih kalau aku lihat.
1: Betul,
0: dari teman-teman aku yang kuliah kedokteran itu, apa ya, bisa dibilang mitos atau fakta-fakta sih. Kalau kuliah kedokteran itu agak serem gitu.
1: Agak serem. Seremnya dalam arti apa itu, Mbak?
0: Belajarnya.
1: Belajarnya ya.
0: Beda dari jurusan-jurusan yang lain gitu.
1: Mungkin lebih serem artinya kita karena mempelajari tubuh manusia ya, Mbak ya.
0: Seremnya di situ ya berarti
1: karena
0: ya.
1: Karena kita akan melihat organ, bagian-bagian tubuh.
0: Itu ngelihatnya gimana sih? Seremnya sih itu sebenarnya ya.
1: Sebenarnya tergantung orang sih, Mbak.
0: Iya benar-benar. Kalau emang mentalnya kuat dan siap untuk melihat itu, mungkin it's okay gitu.
1: Betul,
0: ya. Tapi kalau enggak, aduh, ngelihat darah aja udah deh mau pingsan loh. Jadi sebenarnya itu mitos aja sih.
1: Iya.
0: Karena faktanya kalau emang kamu punya motivasi yang kuat, pasti bakal bisa untuk mempelajari itu dengan mendalam.
1: Betul
0: ya. Oke, mungkin terakhir pesannya nih buat anak-anak muda yang ada di Mataram dan sekitarnya gitu, untuk yang mau belajar atau kuliah kedokteran, pesannya apa?
1: Untuk pesannya teman-teman semua yang ada di Mataram ataupun di mana kalian berada, pesannya ketika kalian menginginkan sesuatu, salah satunya apakah ingin menjadi mahasiswa kedokteran atau ingin menjadi kuliah kedokteran, masih sama jawabannya, yaitu kuatkan motivasi. Kuatkan motivasi kalian. Jika kalian sudah kuat motivasinya, maka akan muncul semangat berusaha mencari informasi, berusaha mempersiapkan, berusaha mencari informasi yang lain. Jadi ketika kita motivasi ada, keinginan sudah ada, aksinya, tinggal aksinya. Jadi ketika semua itu sudah ada, sudah kuat, maka aksinya akan berjalan lancar. Jadi kata kuncinya adalah motivasi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Itu yang paling penting ya. Dari semua apapun itu, ketika kamu udah punya motivasi yang kuat untuk menjalanin proses gitu ya dalam perkuliahan apalagi kedokteran, semuanya rasa serem-serem, mitos-mitos itu
1: akan terasa manis.
0: Akan terasa manis dan ngangenin tadi malah ya. Betul. Kayak pengen lagi nih balik. Ternyata gitu ya, yang dijalani kemarin itu hal yang luar biasa. Terpaksa. Ya, oke deh kalau gitu, karena udah mau jam 5 sore, saatnya kita berdua harus pamit undur. Gak berasa banget ya ngobrol 1 jam tuh kayak
1: banget, Mbak.
0: Iya, kayak 10 menit ya. Oke, okay, ya thank you banget Dokter Nanda.
1: Terima kasih.
0: Semoga sukses ya nanti internship-nya. Terus juga harapannya bisa tercapai.
1: Amin,
0: bisa
1: Mbak.
0: Banyak belajar dan tentunya bisa terus memberikan manfaat.
1: Amin.
0: Untuk
1: terima
0: orang
1: kasih
0: banyak.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Sama-sama. Saatnya kita pamit undur diri, ada Putri dan juga Dokter
1: Nanda.
0: Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.
1: Selamat sore.

0: bro. Coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

104,2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku hadir lagi untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM, teman Pro 2 di Senjata Fakur. Dan bakalan muterin kamu single-single religi sambil menanti dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:10, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, boleh disiapin alat ibadahnya ya, sarung, mukena, sajadah, peci, pokoknya semuanya deh ya, untuk kamu segera mempersiapkan ibadah sholat maghrib setelah kita beraktivitas seharian dengan berbagai kesibukan ya. Saatnya untuk kembali ke fitrahnya, yaitu menjalankan ibadah kita bersujud, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Tapi setelah kita single, dengerin satu single berikut ini dulu ya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Pro 2 FM Mataram.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Oke, teman Produa Jalan Cahaya, pasti kita ingin mendapatkan hidup gitu yang selalu diberikan cahaya, jalan yang lurus ya, jalan yang diberkahi gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, teman Produa. Dan mungkin kadang kita kayak ngedapetin jalan yang aduh susah banget nih untuk dilalui gitu ya, dan kamu juga harus belajar gitu ya untuk mencari cahaya di mana cahaya itu ya dalam kehidupan ya, dan itu bakal ngebuat kita belajar bahwa terkadang memang hidup itu ada hal yang kita nggak tahu nih arahnya mana sih yang tepat gitu ya untuk memperoleh pencerahan, hal yang bijak gitu ya, dan bisa mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan untuk hidup kita. Nah, untuk kamu nih teman Produa, semoga aja kayak diberikan selalu cahaya gitu ya, dengan dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajak kita untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk selalu kayak gak lupa untuk beristighfar, berdoa, bersyukur ya atas apa yang sudah didapatkan hari ini, karena kita gak tahu sampai kapan nih kita diberikan kesempatan dalam hidup ya. Dan kita juga gak tahu seberapa kuat kita juga nih menghadapi segala ujian cobaan yang melanda kita, teman Produa. So buat kamu yang sekarang mungkin lagi di jalan, lagi menyelesaikan tugas-tugas penting kamu ya di luar sana, Oke, semangat terus ya. Aku juga masih bakal bersemangat untuk yang masih ingin mendengarkan single-single religi selanjutnya. Aku bakal puterin ada singlenya Adlani Rambe, Matahariku ya. Tapi besok kayaknya bakal muncul lagi mataharinya. Sekarang udah malam. Sekarang saatnya kita tutup dengan berbagai macam kegiatan ibadah yang mendekatkan diri kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Semua adalah ujian ya. Apapun itu yang kita dapatkan sebenarnya secara gak langsung itu adalah ujian. Kayak misalnya kamu diujinya itu mungkin dengan hal-hal yang kadang tuh gak melelahkan, gak menyedihkan, tapi hal-hal yang menyenangkan, rezeki yang banyak, melimpah. Tapi kamu pergunakannya untuk apa setelah kamu bahagia, ilmu yang kamu punya gitu ya teman Pro2. Jadi ujian itu gak melulu hal-hal yang kamu tidak sukai, bahkan hal-hal yang kamu sukai juga. Karena gimana cara kamu memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin ya, yang akan mendatangkan berkah untuk hidup kamu.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Oke, teman Pro 2, aku berserah ya dari Melky Fadli featuring Rizky Irmansyah, single yang mengantarkan aku harus segera pamit undur diri dari Senja Tafakur edisi hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Senang sekali pastinya bisa menemani kamu ya 5 jam ke belakang tadi ya, dan semoga aja hari ini hari yang baik, hari yang berkah, hari yang kamu suka ya, dan besok juga bisa lebih baik lagi, okay? Dan kalau gitu, karena udah bakal menuju pukul 19 alias jam 7 malam, nanti bakal ada jazz music, bakal ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Hari ini bakal ada Dipa dan juga Nadia, okay? Kalau gitu, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 喽。
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Selasa 23 Juni 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama Tong Pro 2. Sebanyak lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan raib dari gudang penyimpanan. Hilangnya beras bantuan tersebut baru diketahui sekitar 2 pekan lalu. Gudang penyimpanan beras milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu itu berada di pintu sebelah selatan Masjid Raya Dompu. Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan saat dilakukan pemeriksaan kondisi pintu gudang dan gembok dalam keadaan utuh tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa pelaku tidak masuk melalui pintu utama. Besar kemungkinan pencurian dilakukan melalui celah-celah atap gudang yang kondisinya saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Sumber juga menduga tahun Pradua raibnya lebih dari 2 ton beras itu tidak dilakukan sekaligus, melainkan diambil sedikit demi sedikit namun berulang kali dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga tidak terlalu terdeteksi. Dugaan ini diperkuat dengan tidak adanya tanda pembobolan pada akses utama gudang, meski kerugian ditaksir cukup besar karena ya informasi yang diperoleh itu menyebutkan juga tahun Pradua pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu tidak berencana membuat laporan polisi atas kejadian tersebut.

0: Informasi selanjutnya, Tompra 2 terpidana perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Dompu Kota Yantri kembali melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 500 juta rupiah. Pengembalian tersebut dilakukan oleh keluarga terpidana yang diwakili istrinya didampingi penasihat hukum keluarga Abdul Muiz. Abdul Muiz menjelaskan langkah yang dilakukan kliennya merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum serta penghormatan terhadap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, Tom Pradubo, pengembalian kerugian negara ini menjadi wujud bahwa klien tetap berupaya memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan melalui putusan pengadilan. Ia pun menegaskan pengembalian itu menunjukkan adanya komitmen kuat dari pihak keluarga untuk menuntaskan seluruh kewajiban hukum yang masih tersisa. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Luciana Bida, memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh terpidana melalui keluarganya. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nantinya kamu bakal ditemani oleh Edit dan juga Angga. So, stay tune terus ya, Tom Pro 2.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Tapi ya namanya juga hidup ya.
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Laskar di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tadi masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxor.
2: Halo.
1: Gue gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
1: Last card, bener gak? Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Okay.
2: Jadi last card, last card, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu hari jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya,
1: itu Satrio. Tapi waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya, kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya, lu harus
2: itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
1: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih, stage name. Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya. Lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tiga
1: suaranya.
0: Suaranya.
1: Ya? Suaranya. Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: sini.
1: Banyak juga
0: ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali berapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya. Nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu nggak bisa ternyata. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, part di mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, okay. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang nggak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
0: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang nggak lolos itu nggak kecewa yang gimana, nggak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu,
1: sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu utamain dulu kan.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya Solin tuh susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh bangkat-bangkat bokong enggak sih?
0: Susah bener.
1: Berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya.
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat enggak sampai sekarang pelajarannya dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges pasti yang aku inget komentar dari Kang Soleh sih.
0: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya.
2: Gue tahu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal pak, baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini gak apa namanya, milihin bajunya itu lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut iya. Karena itu ngaruh banget ternyata
0: betul-betul
1: dan apalagi betul. Ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patokannya mereka
0: betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah bintang radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini juga tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini
1: kayak gini pressernya gitu ya
2: benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat adaptasi dengan cepat kayak gitu
1: tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi itu sangat dibantu pasti ya
2: iya kan ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
0: bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak karena ada potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Lagu.
2: Semuanya challenging lagi kan soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu
1: gitu ya.
2: Sulit ya. Itu aja kita harus cari kan
0: benar.
2: Jadi ya semuanya challenging sih kak jujurnya
0: beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan sebenarnya kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
2: dari Kang Soleh
1: gue apa komen-komen Kang Soleh gue apa
0: iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya
1: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio waktu sama
1: Tebak
2: Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri
1: gue aja dulu ya gue pernah kan nanggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kemudian yang MC bang Kak Soleh tuh Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun ya. Bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan itu rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi ada Mei Prawesti.
0: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Lila Riperton ya.
0: Ada Cinda
1: Susanti
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya tadi ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
2: Baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh ngadep sono tuh. Udah April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time
1: nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya
0: betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Satu lagi yang bakal bahas ya.
2: Gak lagi.
1: Itu IPN yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal pasin sama Brodo. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih bareng sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
0: Keren. Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Glorious with us.
1: Glorious with us. Glory. Wih keren.
0: Gokil.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan?
1: Perbedaan, terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya, ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya. Oh, okay. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10
3: ya? 10
1: ya, 10. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Okay.
3: Mati tidak modifikasi gituin enggak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga tinggal nanti ada sumpah mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini sumpah mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip kok dia bisa
1: mirip. Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah
0: hanya
3: sampai dengan tadi DM

0: DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun gitu, Mas Andi, Sami, Sami, Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan Kak. Itu enggak langsung satu arah. Ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh Kak. Oh, jadi sempat Mas Andi nanyain, "Rio mau diapain?" Itu Kak, ya pun.
1: Wow. Bayangin seorang Andi itu nanya gitu sama penyanyinya. Jadi enggak perlu egonya dia gitu. Tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
0: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta, gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi, jadilah musik yang
1: gokil. Berarti aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
2: urunan, ya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
2: Iya, Wong Jowo iki Wong Jowo.
1: Tuh jadi buat nusa isin-isin. Masa ini juga diru keneng nih Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya, betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Wow, benar-benar.
1: Ini langsung banget ya sih, habis selesai itu langsung take vokal gitu.
0: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
2: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya.
1: Oke. Yang nyiptain ada Mahalini ini juga,
2: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas.
2: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang berbeda, yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
0: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng
2: gitu. Oh, beda. Iya benar-benar.
0: Langsung
2: bener.
0: Kayak band banget gitu.
2: Oh, okay.
0: Itu sih yang membedakan
2: musiknya. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
0: Dan ya, temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
2: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
2: Oh, champion. Wow.
1: Sabrina juga enggak salah itu juga ya, Bos sih?
0: Apa
1: beda?
0: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih Kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya Kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
2: Oke.
0: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya seperti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya Kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke. Mini lagu.
0: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya di mana?
0: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
0: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Denis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak, kita Sabtu.
2: Okay. Libur dikit lah ya.
1: Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkan yang gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi semuanya gitu, kayak ada
1: memori-memori. Harus
2: milih ya. Jadi tadi main aman terus ya.
1: Ayo harus milih yuk.
0: Aku suka sama penampilan tema Timur sih Kak, sejujurnya.
1: Timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Udah, itu juga
2: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
0: Belum nggak.
1: Baru kali itu ya. Itu
0: deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan. Iya, iya sih benar, aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
0: Langsung, aduh, apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar nggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa? Berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan, kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya. Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya, kak, salah satunya.
1: Satu-satunya. Itu jadi role model.
0: Aku suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah, kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya?
0: Iya, saya
1: Husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
2: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
2: Yes. Betul. Oke, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya ya, kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau channelnya Rio?
2: Di channel dia juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, okay, bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya, benar ya. Tapi itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Betul. Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat ini labelnya dengerin nih. Siapa yo? Sebut namanya.
2: Siapa kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yofi kak?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino.
2: Ah iya itu juga.
1: Semuanya kita nyebut.
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa sih telepon.
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Voice note.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon.
0: Benar.
1: Jadi voice note ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Ya isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar. Isinya
1: pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang gak?
1: Waktu di Jepang?
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman, semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, emang setelah bergabung di dengan label ini, mm-hmm, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Mm-hmm. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya,
2: milestone
1: terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu merekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, iya, bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys. The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Mm-hmm. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Mm-hmm. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Uh-uh. Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah, agak berapa ya? Ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke,
1: kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buang satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artis ya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada, ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya
2: kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampai dia. Ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, okay, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: punya wish loh. Yeah. Hey,
1: gagal ya, gagal.
2: Kita gak in-frame nanti.
0: Bahan dulu buat Music Lunch. Thank you, Gladio. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, balik lagi bareng Nadia di sini. Tapi Nadia malam kali ini sendirian aja sih, Tom Pro 2. Kayak gitu. Jadi aku emang sendirian selama 2 jam ke depan ya untuk menemani kamu. Tapi kayak aku enggak sendirian sih di studio ini, tapi katanya dia agak malas menemani kamu, Tom Pro 2. Jadi udah aku aja yang menemani kamu ya. Oh apa? Ngomong aja, jangan malu-malu ya, Kak.
1: Eh, Nadia, ini ada Dipa nih di sini.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Tuan Pro 2. Okay. Nadia itu sebenarnya malas Tuan Pro 2.
0: Iya.
1: Jadi aku yang disuruh.
0: Ih, kok tahu sih? Enggak. Lebih ke malas karena ada kamu aja sih.
1: Oh, gitu ya, Nat.
0: Iya,
1: kita enggak temenan lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Tuan Pro 2, kita tetap teman terbaik kamu ya. Karena kita masuk ke sesi jaga malam untuk curhat-curhat.
0: Wow, jadi buat kamu Tuan Pro 2 yang ya punya curhatan di hari ini hari apa ya? Selasa ya.
1: Nah, sampai gak tahu hari tuh.
0: Maaf deh, aku aja sampai mikir aku libur tadi.
1: Ih, parah banget sih, Nat. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 kamu bisa curhat cerita dulu Tuan Pro 2. Karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari.
0: Yes, betul banget Tuan Pro 2. Dan kamu gampang banget kalau mau cerita-cerita di kita, bisa langsung aja WhatsApp kita di 0819-0205-7000 atau di mana lagi nih, Dipa?
1: Betul banget, bisa di aplikasi RRI Digital juga ya. Dan juga bisa ke Instagram Produ FM Matara.
0: Betul.
1: Oke, nih kalau gitu dari Sabrina Carpenter, kita moving on dulu ke Liodra, terus ada Rudimental sama Fabio Asher.

0: malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Aduh, Tuan Pura Dua, mungkin sebelum menunggu curhatan kamu ya, aku mau sedikit cerita nih.
1: Enggak mau.
0: Oke.
1: Iya, udah cerita cepat. Buru.
0: Kayak enggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Kamu juga lagi sakit kan, Dipa?
1: Gue lagi sakit ya.
0: Aku juga.
1: Enggak, kamu enggak sakit.
0: Jangan deket-deketan. Deket. Tambah menular.
1: Deketin.
0: Enggak boleh.
1: Deketin.
0: Enggak boleh.
1: Gue bakal deketin lu.
0: Dimanapun tempat kamu berada ya, Tuan Pura Dua, kamu jaga kesehatan aja deh.
1: Iya.
0: Mungkin emang cuacanya kali ya, Tuan Pura Dua, kayak gini.
1: Ini aku mau bersinin Nadia nih.
0: Aku mau batukin kamu.
1: Tuh kan. Virus.
0: Pokoknya kayak gitu deh, Tuan Pura Dua. Dan kita pun masih menunggu curhatan kamu sampai jam 11 nanti. Pokoknya
1: betul,
0: harus
1: banget
0: curhat-curhat ya, Tuan Pura Dua.
1: Kalau di pasti curhatannya lagi pilak banget nih, Tuan Pura Dua. Betul banget ya.
0: Pantes deh kamu dari tadi nyariin tisu gitu.
1: Iya, betul banget. Terus Nadia tuh gak mau beliin aku loh, Tuan Pura Dua.
0: Iya, memang kan aku pelit
1: kamu aja.
0: Aku pelitnya, tapi aku royal ke semua orang gitu loh.
1: Kecuali aku.
0: Iya, kecuali aku sih.
1: Tuh kan,
0: iya,
1: Nadia tuh pilih-pilih, Tuan Pura Dua.
0: Kita harus memilih-milih. Iya, Tuan.
1: Tapi kalau kamu mau pilih-pilih yang mau kamu ceritain, boleh banget ya. Dipilih dulu, atau mungkin mau pakai nama samaran, boleh banget.
0: Nah, boleh banget, Tuan.
1: Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000.
0: Betul. Pokoknya kita tungguin sampai jam 11 malam ya.
1: Betul banget, Tuan Pura Dua. Tadi tuh ya, Nadia. Tadi Nadia tuh ketemu sama orang.
0: Agak pakai nama saya ya, Anda. Terus
1: Nadia, akhirnya
0: yang
1: Nadia tuh senang ketemu orang itu karena udah lama gak ketemu.
0: Wow, siapa ya? Tapi aku juga mau cerita, tadi aku ketemu orang sih.
1: Siapa tuh coba?
0: Dia tuh sepupu aku, tapi sepupu jauh.
1: Bisa tuh jadi pacar kamu.
0: Enggak, jangan deh, kata aku. Terus kan aku pakai masker kan tadi.
1: Terus
0: kayak, sebenarnya dia tuh enggak tandain aku gitu loh. Terus dalam hati aku bilang kayak gini, aduh, mending gak usah disapa ya dari awal. Itu baik apa enggak ya menurut kamu?
1: Enggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap sapa gitu. Karena
0: tapi dia kayak yang kayak, hah, siapa nih? Kayak gitu-gitu. Karena aku
1: banget
0: malu. Jadi kayak, ya udah deh, gak apa-apa gitu.
1: Mungkin kamu kurang terkenal aja.
0: Iya, gak apa-apa. Siap sih, paling terkenal. Mohon maaf deh.
1: Enggak, bercanda ya, bercanda. Tapi Tuan Pura Dua, buat kamu yang baru aja gabung juga di frekuensi kita, langsung aja curhat-curhat. Karena kita mau dengerin lagu-lagu dulu sembari nungguin curhatan kamu.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk dari rasa solidaritas antar sesama. Contohnya, belangar ketika seseorang ditimpa musibah kematian. Pelaksanaannya sangat sederhana. Bila salah seorang warga suku Sasak meninggal, maka berita tentang meninggalnya akan diumumkan melalui corong-corong masjid dan musola agar diketahui warga lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, warga akan mendatangi keluarga yang tertimpa musibah. Masing-masing warga, khususnya kaum laki-laki, akan membawa uang, sedangkan kaum perempuan lebih cenderung membawa beras, piring, atau keperluan lainnya. Uang dan barang yang dibawa warga akan diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan nantinya akan digunakan untuk keperluan acara selanjutnya. Belangar merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah, tradisi belangar masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tujuan untuk meringankan beban mereka yang tertimpa musibah atau yang memiliki hajatan, mampu mempererat silaturahim dan menumbuhkan semangat gotong royong. Belangar juga dilakukan pada hajatan atau gawe lainnya seperti gawe nyunatang atau hitanan dan gawe merari atau pernikahan dalam suku Sasak.

bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: krik krik krik krik krik krik krik krik.
1: Kenapa sih ketawa-ketawa malam hari ini? Ada kenapa?
0: Ada deh sesuatu.
1: Sesuatu. Oke.
0: Karena aku lagi sedih.
1: Sedih tapi tertawa. Wow, sangat dewasa sekali ya kehidupan Anda.
0: Emang kita tuh harus tertawa dalam kesedihan dan sedih dalam tertawa ya.
1: Oh my God.
0: Wow. It's so yeah.
1: It's so
0: iya. Iya, makanya Nat, kamu tuh harus kasih tahu Dipa.
1: Apa itu?
0: Curhatan kamu.
1: Gak mau.
0: Kenapa
1: itu
0: gitu, Nat?
1: Itu kata aku sih itu agak pribadi ya.
0: Kok gitu sih? Kamu tuh kok mengkip semuanya buat diri kamu sendiri?
1: Karena gak ada orang yang ngerti selain diri kita sendiri,
0: sih? Berat ya.
1: Jadi kayak ya udah gitu loh.
0: Enggak.
1: Kita mengandalkan diri sendiri aja untuk menghilangkan semua kepenatan diri ini, hidup ini, kayak gitu.
0: Ya, bohong sih.
1: Aduh, agak bohong ya, tapi gak apa-apa deh sama Pro 2. Tapi buat kamu nih, jangan ditahan sendiri ya sama Pro 2. Pokoknya jangan dikip sendiri. Kalau kamu gak ada someone to talk, yaudah, cerita aja sama kita. Bentar aku mau batuk dulu. Aduh, memang ya sama Pro 2 ini rada-rada agak gimana ya cuaca akhir-akhir ini gitu tahun Pro 2. Jadi kayak emang banyak yang sakit nih kayak gitu.
0: Oke, nah ini bentar lagi bulan-bulannya CPNS.
1: Aduh,
0: nih
1: takut.
0: Pas banget ada yang curhat tentang CPNS nih ya. Jadi ini teman kita dia lagi belajar buat SKD CPNS. Mulai dari TIU karena emang dia tuh susah banget hitung-hitungan. Tapi ini udah nge-stuck 2 minggu dari materi yang sama karena emang dia belum paham-paham gitu loh. Jadi dia bosen dan dia minta tips and trick katanya nih. Waduh, kita sih bingung ya ngasih tips and tricknya. Karena kita pun bingung.
1: Tapi kan kamu udah master nih di rumah.
0: Oh, master.
1: Master
0: itu toko ini gak sih peralatan tulis?
1: Tapi kamu lebih paham. Ini kayak senasib deh sama aku. Soalnya aku juga gak bisa itu.
0: Tapi ini curhatan kamu.
1: Ya ketahuan deh ini curhatan aku sebenarnya enggak kok. Enggak. Tapi emang senasib aja karena banyak di luar sana juga tahun Pro 2 yang ngerasain hal yang sama. Kayak ternyata hitung-hitungan tuh sesusah itu gitu loh.
0: Sebenarnya matematika itu ilmu yang menyenangkan.
1: Ih, enggak.
0: Oh gitu,
1: kamu
0: bukan
1: pasti titisan jerong polin.
0: Enggak, aku titisan aljabar.
1: Wow, aku aljabar tadi.
0: Ngeri banget ya. Teman Pro 2 buat kamu juga yang mungkin masih struggling kayaknya buat belajar CPNS, coba deh kita buat grup bareng kali ya.
1: Ih, cuman. Terus tutornya kamu ya.
0: Gimana?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Gimana sih? Kan kita lagi mengomel, tidak boleh seperti itu. Itu adalah
1: aku air. Habis diomelin dah tau teman pro 2.
0: Emang sih pantas.
1: Padahal aku kan anak baik-baik ya.
0: Jadi si paling baik-baik.
1: Tapi teman pro 2, buat kamu yang lagi gak baik-baik aja, coba kasih tahu kita, kenapa tuh gak baik-baik aja? Nah, apa karena kamu gak sehat? Atau karena kamu ada masalah? Atau karena kamu, Nadia, matiin tuh suara HP-nya. Tapi teman bro 2 banyak sih ya faktor-faktornya. Mungkin kamu lagi gak well. Ya well.
0: Kayaknya kesehatan tuh juga istilah berpengaruh gak sih sama mood kita? Lo diem deh. Entah itu jadi tambah emosi atau gak mungkin kayak jadi kayak gak ada mood aja.
1: Kalau gitu. Aku sih tetap sabar dan aku tetap ada mood.
0: Iya,
1: kan aku pikmi.
0: Iya, emang sih paling pikmi. Tandain aja deh,
1: teman-teman. Tapi teman bro 2, ini ada temanku namanya Vina.
0: Hai Vina.
1: Jadi dia tuh baru curhat tadi. Dip, aku mau curhat dong katanya. Aku tuh kok kayak gak konsisten gitu ya untuk bikin konten katanya. Jadi dia tuh kayak on off gitu loh semangatnya. Kayak misalnya dia tuh aktifin TikTok, tapi dia tuh scrolling-scrolling ujung-ujungnya dan gak konsisten bikin kontennya katanya. Terus dia minta tips nih. Nah kalau ini sih Kak Nadia nih yang pas ngasih tipsnya.
0: Aduh, jangan deh Kak, maaf deh, jangan banget. Tapi kalau dari kamu apa nih tipsnya, Diva?
1: Kalau dari aku sih, pas kamu niat ngonten itu di stok banyak-banyak kontennya supaya tinggal kamu draft gitu. Jadi tinggal di up deh pas kamu lagi gak mood.
0: Tapi
1: tinggal
0: kan biasanya
1: tinggal.
0: Bikin gak mood itu juga mood edit itu gak sih?
1: Iya sih, betul banget.
0: Soalnya walaupun aku bukan content creator kayak di sebelah aku ini.
1: Siapa
0: gitu ya?
1: Sebelah kamu hantu?
0: Ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Amel maksudnya di depan. Itu kayak iya sebenarnya stok videonya ada, cuman kayak
1: mager
0: edit
1: gitu.
0: Itu iya, kayak aduh pusing, ntar aja deh. Nah waktu ntar aja deh tuh lupa langsung.
1: Nah itu dia penyakit banyak orang kayaknya tuh teman pro 2. Tapi kamu pas ngadepin kayak gini kayak gimana tuh teman pro 2 caranya? Coba kasih tahu
0: iya,
1: Nadia.
0: Iya barangkali kamu juga punya tips ya teman pro 2, kasih tahu aku deh boleh.
1: Betul banget. Nanti buat Vina, maaf ya kalau gak membantu saran kita.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, ini aku sendirian, mana Nadia ya? Nadia gak ada nih teman Pro 2. Nadia, mana Nadia? Nadia menghilang dari line ini teman Pro 2. Astaga Nadia ini. Mana sih kamu Nadia, Nadia, Nadia?
1: Hai, aku balik lagi nih.
0: Kamu dari mana sih?
1: Aku habis dari sana.
0: Kamu sana ya? Mana sih? Enggak mau kangen.
1: Masa. Tapi tadi ada itu tahu, aku ada baca WhatsApp, udah ada yang
0: siapa?
1: Itu.
0: Siapa? Siapa?
1: Tadi, sabar, katanya dia tuh enggak mau disebutin nih surname-nya.
0: Sebutin.
1: Emang nakal
0: siapa,
1: ya ini.
0: Siapa?
1: Aduh, aku lupa lagi pertanyaannya apa, coba baca dulu deh.
0: Ini ada curhatan nih teman Pro 2 ya. Jadi okay. Ini dari namanya adalah
1: adalah pokoknya.
0: Nah, kamu tuh harus jawab itu sambil joget gitu loh.
1: Oh gitu. Oke, yang dulu yang kemarin tuh. Oke.
0: Aku rada excited.
1: Aku lagi tidak enak badan nih malam hari ini.
0: Tapi ini cerita yang sangat gonggong bombastis, bombayah ya. Jadi ini pernah maafin cowoknya yang selingkuh lebih dari 12 kali.
1: Waduh. Itu agak apa ya? Tabiat
0: ini kayak
1: banget.
0: Ini
1: sih
0: kayak jatah cuti tahunan ya, dapat 12. Gitu. Jadi bahkan selingkuh dengan orang yang sama.
1: Udah kataku nikah aja deh mereka.
0: Kataku kamu stres.
1: Iya, kataku kamu hebat banget sih, tetap
0: terus
1: maafin
0: kayak
1: dia gitu.
0: Sekarang tuh si cowoknya katanya yakinin dia buat berubah gitu loh. Mm-hmm. Kayak aku bakal berubah demi kamu. Mm-hmm. Kayak dulu tuh si cewek ini yang ngemis-ngemis kan buat kayak kamu jangan gitu dong, jangan selingkuh. Sekarang gantian si cowoknya nih yang ngemis-ngemis ke ceweknya. Tapi enggak tahu kenapa ya,
1: tuh
0: si cewek ini udah mati rasa gitu loh. Kayak aku capek
1: ya, kan
0: diselingkuhin
1: capek,
0: gitu.
1: Iya. Tapi kenapa selalu kayak gitu ya? Maksudnya biasanya pola itu kayak gitu. Misalnya ketika si ceweknya udah capek gitu. Nah, di situ tuh si cowoknya tuh malah kembali, malah berbalik arah ke ceweknya. Kenapa selalu seperti itu?
0: Nah, itu tanggapan dari korban.
1: Aduh, enggak dong. Pelaku ya Anda ya.
0: Enggak, aku enggak pernah selingkuh kok. Tapi justru aku yang akan mempertanyakan kalau kamu tidak mati rasa ya. Karena kamu udah 12 kali diselingkuhin.
1: Iya lagi.
0: Terus dia yakinin kamu bakal berubah jadi apa? Superman gitu kan. Kan gak mungkin gitu kan. Apa ya? Tapi syukur deh ya, kayaknya kamu lagi diselamatkan dengan cara kamu mati rasa gitu loh.
1: Okay.
0: Kayak 12 kali, 13 kali itu gaji ke-13 nantinya ya. Jangan, gak apa-apa kalau kamu misalnya udah putusin dia, udah gak mau sama dia, kamu tuh gak jahat. Karena kamu akhirnya sadar. Hey, sadar girl, sadar.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik, main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: Oke teman Pro 2, dan kita gak berasa banget udah mau menuju di jam 11. So thank you banget buat kamu yang udah join ya. Dan yang terakhir dari Nadia mau curhat.
1: Oke, dan aku mau bilang terima kasih aja sih buat kamu teman Pro 2 yang selalu mendengarkan curhat-curhatanku.
0: Palsu itu.
1: Pokoknya kita mau say thanks aja deh buat kamu yang udah kirim-kirim cerita dari tadi ya, dari jam 9 sampai jam 11 ini.
0: Betul banget. Terima kasih banget pemburu 2 yang udah join. Dan setelah ini bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Oke, thank you so much. Siapa yang bertugas, bye-bye dulu.
1: Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Dance Music.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan mulut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Besok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: darah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam.
1: Akulah yang pantas untuk mengasuhnya.
2: Tidak, aku lebih pantas darimu.
0: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah.
3: Gunakanlah ruangan ini.
0: Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
1: Dari manakah makanan itu?
4: Dari Allah.
0: Suatu hari, Malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
4: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
5: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, tidak akan bicara.

0: kepada siapapun.
1: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik. Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
2: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
3: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
1: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
2: Anak siapa itu, wahai Maryam?
1: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
2: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
4: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
1: Nabi Isa, yang saat itu masih bayi, menjawab,
5: "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali."
1: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ayo kita pergi.
6: Apakah kalian percaya begitu saja?
7: Biarlah para imam besar yang memutuskan.
1: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang Raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman,
8: "Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil."
1: Nabi Isa berkata kepada kaumnya,
9: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka."
1: Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun, bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
6: Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan.
0: Benar, dia hanyalah seorang penyihir.
1: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
10: Ibu, aku bisa melihat.
2: Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?
1: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
6: Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
0: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar.
1: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
0: Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru.
11: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
1: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
0: Tinggalkan Nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
1: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
9: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.
1: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
9: sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
1: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian, membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
12: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.
1: Mereka semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata, Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
8: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
1: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
8: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
1: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
8: sesungguhnya Isa itu belum mati dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
1: Subhanallah.
13: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Untuk menjamin transparansi, platform diwajibkan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 90 hari sebelum perubahan biaya diberlakukan. Apabila keberatan, pelaku UMK dapat mengajukan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi Sapa UMKM. Indonesia memperkuat kerjasama industri dengan Rusia untuk memperluas akses pasar di kawasan Eurasia. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan daya saing industri nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya, partisipasi Indonesia sebagai partner country pada Innoprom 2026 menjadi momen penting mempererat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan Innoprom 2026 di Rusia, yaitu pameran industri internasional yang dijadwalkan berlangsung di Ekaterinburg pada 6 hingga 9 Juli 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: banda. Esperas, esperas, esperas, esperas, esperas,
1: esperas. Check it up. Pada, selamat pagi teman Produa. Hai, hai, hai. Dina senang banget pagi hari ini nemenin kamu lagi untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Rabu yang seru banget, semakin sengit aja ya. Untuk babak klasmen, babak gugur klasmen sih lebih tepatnya, untuk menuju ke 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk kamu yang mendengarkan tadi melalui RRI Pro 1 ya, pastinya udah seru banget sih. Kayak wow, ternyata Piala Dunia itu kadang bisa bikin kita jadi semangat juga gitu untuk menjalani hari. Yaudah, harus semangat ya teman Pro 2. Untuk kamu yang pagi hari ini benar-benar, aduh banyak banget kesibukannya sih hari ini. Semoga semuanya bisa kelar ya. Dan Dini bakal nemenin kamu di sepeda, masih lumayan panjang waktunya, sampai jam 10 pagi ya. Di edisi pagi hari ini juga bakalan ada sepeda Asta Cita nanti, yaitu tanggap bencana. Jadi pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus. Jangan lupa kamu yang belum download RRI Digital, download dulu, jadi bisa dengerin produser FM Mataram di mana aja, kapan aja. Spada, selamat pagi teman produser.

ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pagi ini ada yang sudah mulai menulis jurnalnya atau journaling ya, sebagai bagian dari mungkin cara kamu untuk mulai healing proses aja gitu di pagi hari, dan bagaimana untuk memulai hari dengan menulis, dan lebih ke kamu bakalan ngerasa free dan siap untuk maintenance mental kamu gitu ya, untuk menghadapi hari ini kembali. Oke, teman pro 2, ya memang selain journaling ya, dan berolahraga, kemudian apa lagi ya, aduh banyak deh cara-cara untuk bisa membangkitkan mood kamu lagi pagi hari ini, terutama yang tadi sudah menyimak beberapa pertandingan-pertandingan Piala Dunia tuh ya, kayak lebaran hari ini pertandingannya yang terakhir untuk grup L ya, Inggris dan Ghana, 0-0 ya hasilnya. Tapi untuk kamu yang ngefans banget sama Ronaldo, pastinya happy banget dong ngelihat gol demi gol, yaitu Portugal melawan Uzbekistan yang menghasilkan 5-0. Wow. Ya, jadi kita masih akan melihat nanti ya beberapa tim gitu yang akan masuk ke 32 besar, kira-kira tim mana lagi ya teman pro 2. Jadi untuk kamu yang masih penasaran ya, jangan lewatkan untuk gelaran-gelarannya itu bakalan disiaran siaran langsung ya di Piala Dunia 2026 ini di Pesta Bola RRI gitu. Dan untuk kamu yang pagi hari ini udah siap banget dengan aktivitasnya yang lumayan banyak itu, yaudah dengerin single-single dulu lagi ya biar kamu semakin semangat.

Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai

92. Emang seneng banget ya kalau pagi tuh kita udah mulai ngecek barang-barang apa aja yang bakalan kita bawa untuk beraktivitas pagi hari ini. Salah satunya mungkin handphone, terutama untuk yang akan berangkat kerja sih ya. Kalau anak-anak sekolah sekarang masih liburan liburan semester atau liburan kenaikan kelas juga, atau liburan ke sekolah yang baru. Waduh, seru banget sih liburan kali ini. Kamu menikmati banget gitu ya, terutama yang suka sepak bola, ada Piala Dunia, bisa bebas nonton begadang karena sekolah lagi libur gitu. Atau mungkin ada yang emang berencana untuk mengisi liburannya dengan kerja part time juga. Coba-coba gitu, ikutan kerja, merasakan dunia kerja seperti apa. Kayaknya pas banget kalau kamu ikut, atau kamu benar-benar bisa intens gitu untuk mencari pengalaman bekerja sampingan gitu di saat libur seperti sekarang ya. Semoga aja teman Pro 2 pokoknya yang pagi hari ini udah siap banget dengan barang-barang bawaannya, terutama untuk kamu yang kayaknya wah hari ini benar-benar harus banget jadi hari yang the best lah ya dibanding hari kemarin. Ada yang pengen banget nonton film gak? Salah satu film Indonesia yang satu ini pasti bakalan sedih banget sih. Judulnya Jangan Buang Ibu. Wah, ini film drama sih, drama keluarga ya, yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu gitu teman Pro 2. Disutradarai oleh Hadrah Dayang Ratu dan diproduseri Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Dan film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga gitu. Kayak filmnya bercerita tentang bagaimana merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan yang sering muncul dalam kehidupan. Pemerannya ada Nirina Zubir ya, sebagai ibunya teman Pro 2. Jadi sudah akan tayang nanti 25 Juni mendatang. Besok dong berarti ya, udah tayang ya. Jadi boleh ya kalau misalnya kamu pengen banget melihat adu akting dari Basmala Gralin, Dwi Sasono, Erika Karlina, dan Saskia Chadwick dalam peran-peran pendukungnya. Harus banget nonton yang satu ini. Dan di momen liburan sekolah ini ya, mau nonton bareng ibu kamu juga kayaknya gak masalah ya. Biar saling sedih-sedihan dong.

0: Plus Seraphim.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Single yang asik banget nih didengerin pagi-pagi ya, sambil ngaca gitu kan teman Pro 2. Yang namanya kesempurnaan itu emang gak ada, pasti ada aja miss-nya. Karena manusia emang selalu ada kekurangannya gitu, dibalik segala kelebihan-kelebihannya. Dan harus fokus pada kelebihan dong teman Pro 2. Digali semua potensi, minat, dan bakat kamu, oke? Okay? Jangan fokus pada ketidaksempurnaan, tapi just embrace it gitu. Kamu harus siap di pagi hari ini dengan segala ketidaksempurnaan itu. Pokoknya semangat, semoga rencana-rencana kamu bisa berjalan lancar dengan sempurnanya, oke? Okay? Dan Dini mau kasih informasi cuaca dulu deh ya, karena mungkin teman Pro 2 yang punya kegiatan-kegiatan seru tapi di luar rumah kegiatannya, dan kegiatannya benar-benar kayak butuh banget matahari yang terang mungkin, atau sedikit rintik-rintik hujan. It's up to you lah ya. Tapi semoga aja cuaca bisa mendukung segala aktivitas kamu hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Hari ini teman Pro 2, seperti apa informasi cuacanya masih Dini ambil dari bmkg.go.id, di mana pagi ini bakalan cerah berawan dengan suhu udara kisaran 23 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara dari 84 hingga 94%, kecepatan angin dari 9 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti bakalan hujan ringan dengan suhu udara kisaran antara 27 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara dari 52 hingga 72%, kecepatan angin dari 7 hingga 15 km per jam arah angin barat daya. Sore hari nanti bakalan cerah kembali dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 14 km per jam arah angin tenggara. Dan malam hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 86%, kecepatan angin 13 km per jam arah angin timur. Jadi hari ini ternyata bakalan ada potensi hujan teman Pro 2. Persiapkan diri kamu dengan baik ya. Yang mau kegiatan outdoor pastinya selalu utamakan keselamatan kamu gitu, dan jaga kesehatan kamu dengan baik ya. Semoga hari ini aktivitas kamu berjalan dengan lancar, dan pastikan untuk terus semangat.
1: Informasi cuaca

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Teman Pro 2, pagi ini udah lumayan terang lah ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang punya rencana pengen olahraga, check it out. Dan olahraganya itu lebih ke jalan kaki aja, kayak okay, maunya itu mungkin lebih ke menyusuri jalan-jalan yang ada di Mataram tercinta. Lumayan lengang sih jalannya juga sih teman berdua, karena libur sekolah ya, masih libur. Terus udah gitu teman berdua kayaknya menyisikan waktu untuk bisa tetap bergerak, tetap berolahraga aja. Dan udah dijadwalkan mungkin 2 kali seminggu, itu gak apa-apa banget sih ya. Kamu udah punya timeline nih, kayak okay, hari ini mau ngapain aja. Dan pagi kalau misalnya sempat olahraga itu juga bagus banget ya. Sekarang udah sedikit mudah ya dengan adanya artificial intelligence atau AI nih teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen menyusun timeline ataupun jadwal sehari aja dengan menyebutkan karakter kamu seperti apa, kemudian waktu atau kesibukan-kesibukan apa yang ada. Jadi bisa banget bikin prompt sendiri, kayak prompt pribadi gitu ya. Terus udah deh, kamu tinggal tanya AI untuk timeline atau jadwal, lebih tepatnya sehari itu seperti apa. Jadi bisa tahu porsinya ya nanti, mungkin kalau misalnya waktunya ini lebih banyak akan kegiatan di luar rumah, itu gak apa-apa kalau misalnya kamu sempatkan juga untuk berolahraga ya. Dan ngomong-ngomong soal AI juga nih teman Pro 2, Kemkom Digi memperkuat pengembangan AI ya, dan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA ya, di mana Kemkom Digi menandatangani Record of Discussion, yaitu proyek kerjasama teknis Next Generation AI Talent Factory. Jadi kolaborasi ini menjadi langkah yang penting nih dalam penguatan kapasitas talenta AI di Indonesia, terutama dalam bidang transformasi digital gitu. Jadi Indonesia dan Jepang punya kesamaan pandangan terkait pentingnya pengembangan AI. Hal ini sebagai komitmen kedua negara dalam pengembangan AI yang pastinya berdaulat dan memberikan manfaat yang nyata. Terlebih perkembangan AI saat ini emang lumayan cepet sih ya, di tengah dinamika geopolitik global misalnya yang harus berubah dan terus berubah juga. Indonesia dan Jepang memandang kolaborasi ini sebagai fondasi penting untuk memperkuat kapasitas nasional dan mempercepat inovasi terutama di dunia digital. Gimana menurut kamu? Siapa tahu nanti ada beasiswa gitu kan teman Pro 2 untuk bisa eksplor dan mengembangkan bakat kamu mungkin dalam dunia AI. Dan teknologi AI ini memang sekarang udah gak bisa dipungkiri, memang selalu ada untuk digunakan. Tapi ya itu tadi ya teman Pro 2, jangan sampai terus-terusan percaya AI atau di dunia digital terus. Tapi gimana caranya juga kamu tetap seimbang ya. Bisa bikin prompt juga di AI sendiri gitu, gimana cara menyeimbangkan dunia nyata dan dunia digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Motivasi kreatif hari ini.
5: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramafon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya, hanya tidur 4 jam sehari, dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
3: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
6: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Jack it up.
1: Teman Produa, pasti kamu juga punya cara ya untuk merayakan atau selebrasi misalnya atas sesuatu pencapaian yang kamu dapatkan gitu. Termasuk juga dari para pemain sepak bola. Dan yang paling terkenal dan ngetren abis, selebrati siunya Ronaldo ya. Dan ternyata dia lakukan lagi setelah mencetak 2 gol atas Uzbekistan kemarin, teman Produa. Dimana selebrasi siu ini ada artinya ternyata. Dan timnas Portugal berhasil memenangkan pertandingan ini melawan timnas Uzbekistan di Stadium Houston, Amerika Serikat pada hari Rabu dini hari ya, di mana Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-6 dan ke-39. Dan pastinya selebrasi siu ini nyaring banget seiring berirama sorakan tepuk tangan penonton dan pendukung timnas Portugal. Terus apa sih arti selebrasi siu ini? Pasti menarik banget perhatian para penonton. Dan dari dulu juga penggemar Ronaldo tuh sering kayak ikutan selebrasi aja gitu ala-ala Ronaldo gitu. Dan ternyata istilah siu ini diketahui berasal dari kata sim dalam bahasa Portugal yang artinya ya. Jadi selebrasi ini pertama kali diperlihatkan Ronaldo ketika membela timnya dalam pertandingan menghadapi Chelsea beberapa tahun lalu gitu. Jadi dia lagi di Amerika Serikat dan bermain melawan Chelsea. Entah dari mana munculnya selebrasi ini gitu ketika dia mencetak gol. Terus dia langsung aja gitu kayak spontan aja melakukannya. Dan semuanya terjadi secara alami tanpa direncanakan sebelumnya. Katanya gitu teman Produa. Jadi deh ya, yang namanya selebrasi siu ini akhirnya terkenal gitu kan. Dan Ronaldo mengaku gak punya rencana khusus saat pertama kali melakukan selebrasi ini di lapangan. Kayak ya spontan aja gitu. Dan gerakan ini muncul setelah dia berhasil mencetak gol penting bagi timnya. So seiring berjalan waktu, ya selebrasi ini semakin identik dengan sosok Ronaldo dalam berbagai pertandingan. Jadi para pendukungnya bahkan mulai mengaitkan nama Ronaldo dengan teriakan kan siu yang terkenal hingga sekarang. Gitu teman Produa ya. Kalau kamu punya selebrasi tertentu gak sih? Yang jelas sih kalau selebrasi siu ini emang sekarang menjadi bagian yang gak terpisahkan ya dari perjalanan karir panjang Cristiano Ronaldo. Dan momen ini terus bakalan dikenang sebagai salah satu simbol paling populer dalam dunia sepak bola.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

Pagi-pagi ada yang udah ngopi gak sih? Pilihannya kopi apa nih teman berdua? Kopi tuh buruk aja, kopi hitam, atau kopi susu, atau kopi gula aren sekarang lagi ngehits banget. Atau mungkin kopi tanpa gula sama sekali. Ya pokoknya pilihan kamu lah ya. Yang jelas nih Dini mau kasih informasi dulu. Dimana informasinya dari Badan Narkotika Nasional BNN yang berencana melatih masyarakat yang jauh di sana, di Aceh tepatnya ya, yang sebelumnya nih ada masyarakat yang menanam ganja kan, ini supaya beralih menjadi petani kopi. Jadi yang ditanam kopi aja deh gitu. Dan ini adalah sebagai bagian dari program pemberdayaan di kawasan rawan tanaman terlarang dengan tujuan menekan peredaran gelap narkotika sekaligus menghadirkan sumber penghasilan alternatif yang ya pastinya lebih legal ya teman produa, terus juga lebih produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat gitu. Dimana Kepala BNN Suyudi Aryo Seto menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Grand Design Alternative Development, di mana masyarakat tidak hanya dialihkan dari tanaman terlarang tadi, tetapi juga diberikan pelatihan keterampilan hidup agar mampu mengembangkan komoditas alternatif yang punya nilai ekonomi lebih stabil dan bisa meningkatkan kesejahteraan dalam jangka yang panjang ya. Dan ternyata BNN juga selain fokus pada sektor pertanian, juga memperluas upaya pencegahan melalui pelibatan lembaga pendidikan dan juga lingkungan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan nih terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan usia muda yang menjadi kelompok paling rentan. Sekaligus ini bisa memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah rawan narkotika. Ya.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Teman Pro 2, gak berasa banget kita udah mau di minggu-minggu terakhirnya bulan Juni ya. Itu berarti tinggal 6 bulan lagi kita menuju ke tahun baru sih. Walaupun rasanya bakalan lama, masih lama gitu. Tapi ya teman Pro 2 harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kayak kamu yang punya goals-goals, kamu yang punya resolusi tahun ini, udah ada gak yang kecentang alias sudah berhasil kamu jalani? Kamu dapatkan atau belum? Well, ini udah akhir-akhir bulan Juni dan namanya akhir in this economy nih teman Pro 2. Sering banget gak sih kayak, wah ternyata kuotanya habis nih gitu. Yaudah boleh nih kayak nebeng hotspotan dong sama entah itu orang tua atau teman kamu atau saudara. Tapi jangan dengan cara paksa ya, karena kamu harus hati-hati banget memaksa orang lain untuk membagikan hotspot ataupun wifi ataupun juga akun digitalnya atau akses-akses lainnya dengan cara mengancam maupun kekerasan. Ternyata bisa berujung pada masalah hukum ya. Jadi dalam KUHP, tindakan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman, itu bisa dijerat pasal 448 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda hingga 10 juta. Ya, tapi di sini perlu dipahami ya bahwa enggak semua permintaan hotspot otomatis melanggar hukum sih. Jika dilakukan secara ikhlas ya atau sukarela atau bercanda gitu atau tanpa adanya unsur paksaan dan ancaman, ya ini pastinya beda ya teman Pro 2. Cuma yang menjadi perhatian utama dalam aturan hukum ini adalah adanya unsur pemaksaan yang membuat seseorang merasa tertekan atau akhirnya enggak punya pilihan lain gitu, ya udah kasih deh hotspotnya. Oh, jadi emang harus hati-hati banget ya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang sering minta hotspotan nih sama orang-orang sekitar kamu. Kalau keseringan minta hotspotan gitu kan, mungkin orangnya jadi kesel, jadi enggak ngasih kamu, enggak ah gitu kan. Terus kamu jadi emosi dong. Jangan ya teman Pro 2 ya. Pokoknya teman Pro 2 harus memperhatikan segala bentuk dari ancaman itu kan enggak baik dan akan berujung pada tindakan kriminal atau tindakan hukum yang pastinya gak ada yang mau nih teman Pro 2.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.